0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Selamat hari Jumat.
3: Selamat.
4: Nah, akan berubah kan? Berubah selamat. Kan? Berubah kelamin kan sekarang? Kan?
3: Aku di Syamandagi.
4: Sehat, Jan?
3: Sehat dong.
4: 2 jam ke depan, let's go kita ya.
3: Let's go.
4: Hari Jumat. Jumatan jangan lupa, Jan.
3: Oh, siap. Nitip.
5: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: Aduh, Bandung kok dingin banget ya.
1: Udah mulai ini kemarau.
0: Oh, udah mulai.
1: Sudah mulai kemarau lah.
0: Halodo tuh kalau nelfon ini ya.
1: Halodo
0: sakit. Gitu.
1: Kalau halodo kan sebetulnya lebih cepat dompet kita dibanding sama cuaca.
0: Gimana bisa gitu?
1: Ya karena kan dari dulu kemarau dompet kita.
0: Wah, kering kerontang.
1: Tapi mudah-mudahan rezeki tetap ada sih, Jan.
0: Amin.
1: Jadi kalau satu sumber ini agak sedikit berkurang, masih banyak sumber-sumber yang lain.
0: Iya, sumber air selalu dekat ya.
1: Betul.
0: Jadi kamu jangan pernah menyerah, teman Fox. Intinya mah gak akan dikasih cobaan melebihi kemampuan kamu lah.
1: Melebihi batas yang kita bisa sih. Yang paling penting usaha, itu aja.
0: Usaha, benar.
1: Tapi kalau kita ngomongin masalah usaha, kerja atau aktivitas, pernah gak teralihkan oleh sesuatu yang bikin kamu tuh jadi rela buat tinggalin sementara kerjaan kamu?
0: Nah, Ijan Mandagi. Kalau Ijan Mandagi pernah banget dan lagi ngerasain. Padel.
1: Oke, okay. Itu yang mengalihkan segala sesuatunya.
0: Mengalihkan kerjaan. Dan jadi refresh. Iya, kerjaan gak juga sih ya. Kegiatan mungkin ya. Kan belakangan ini suka mumet atau apa, ternyata bisa dilariin ke padel.
1: Kalau Om Irfan,
0: apa?
1: Waktu kerja terus tiba-tiba berhenti, mengalihkan ke kerjaan lain. Itu pada saat ada panggilan darurat.
0: Wah, dari siapa?
1: Big Boss.
0: Udah gak bisa diapa-apain.
1: Udah gak bisa apa-apa. Tapi Big Boss itu dalam artian kata, ini benar-benar my Big Boss gitu. Jadi ketika kita lagi kerja, tiba-tiba ada telepon tit, atau mungkin ada WhatsApp. Ayah, bisa isiin OVO aku gak? Aku terhenti sejenak.
0: Terus?
1: Terhenti itu bukan karena terhenti karena kerjaan.
0: Jadi?
1: Karena mikir tuh bukan duit itu kan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
4: Memberi Cinta adalah single keempat dari Lugia pada tahun 2026 setelah Menepi, Menuju, dan Memikat. Masih di era yang sama, yaitu Butterfly Era, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang bucin, punya perasaan cinta yang besar yang ingin ia berikan kepada orang terkasihnya tanpa mengharapkan feedback. Tapi diiringi dengan rasa ikhlas dan percaya kalau semua kebahagiaan yang ada di dalam kisahnya sudah diatur semesta. Ini dia, Lugia dengan Memberi Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Jadi kalau kita bertiga nih, yeah, udah nih, Ijan, Awang, sama Jojo udah, apa yang bakal kita obrolin? Tidak jauh dari yang namanya Disa Ardiwinata.
1: Oh, pasti.
0: Jadi Disa hari ini gantian sama Ijan, karena Disa mau fitting baju buat pre-wedding.
1: Yes, sekalian coaching padel katanya
0: coaching
1: bagi-bagi.
0: Padel. Hmm. Jadi pre-wedding. Jadi pre-wedding itu akan dilaksanakan di hari Minggu.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu
1: ya, ya,
0: tempatnya di Ciater ya.
1: Pre ya?
0: Pre.
1: Pre, ribur.
0: Nah, jadi weddingnya gak ada tuh.
1: Libur pre. Tapi Kak Disa udah oke loh. Kemarin padelnya gila, smash kiri, smash kanan.
2: Keren.
1: Wow. Langsung kecengklak lu tuh.
0: Oh, ya memang udah tua ya. Udah tua begitu. Dia mah jangan main padel.
1: Apa?
0: Jalan, waktu jalannya turun, dia jatuh.
1: Iya, ngeremnya ya. Kayaknya pelumasnya ya. Ya
0: betul, betul. Hmm. Ya kan udah lama gak dibelai ya.
1: Jadi
0: pelumasnya tuh udah mulai kering.
1: Kak Disa lagi dengerin gak ya?
0: Lagi dengerin pasti dia. Kan lagi antar anaknya.
1: Oh iya, iya ya,
0: pasti
1: iya,
0: dia
1: iya,
0: mah
1: iya,
0: gitu.
1: Lagi
0: gitu
1: dengerin. Hai Kak Disa.
0: Sukses ya Dis.
1: Apanya?
0: Kenapa?
1: Menuju prewednya.
0: Jadi gak, sebetulnya masih dalam tahap ketemu calon mertua dulu kan.
1: Oh, oke, okay. Kalau butuh fotografer aku siap lah. Foto pakai handphone.
0: Gitu ya. Oh, iya. Ya ya ya, oke oke oke. Tapi yang paling penting kita ngingetin juga Jan untuk kamu nih yang pengen memelihara kesehatan kulit, kasih tahu Jan.
1: Gimana caranya ya, teman Fox ya. Jadi kamu kalau pengen kulitnya mulus,
0: ya.
1: Jadi kamu pakai yang namanya sangat-sangat minyak tanam Mira Tanamo klasik. Oke, kenapa? Karena memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng bekas jerawat, kan itu buat kita enggak pede ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat, aduh, lah ngacat ya, Om.
0: Iya,
1: kok pengen muntah ya ngeliat muka sendiri
0: gitu. Jangankan jangankan Anda sendiri yang pengen lihat muka sendiri. Ya apalagi teman ya.
1: Apalagi teman ya. Iya, bener. Tapi yang pasti kamu harus dengerin ini dan ini harus ditanamkan di jiwa kamu. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
0: Udah simpel aja
1: harus ditanamkan ya.
0: Sangat-sangat yang ada gambar Babe Babang Pranoto.
1: Yes.
0: Betul. Dan jangan lupa juga kalau kita berbicara tentang masalah bopeng, bopeng itu kan yang gini ya.
1: Itu aduh,
3: boneng.
0: Gak kelihatan ya sama teman Fox ya. Udah, duh Piala Dunia nih, ngejagoin siapa ya?
1: Aku jujur ya, kalau Piala Dunia yang sekarang tuh aku kehilangan apa ya, momen eh
0: ya, ya.
1: Asli. Jadi gak tahu pembukaan aja aku gak tahu. Tiba-tiba sama. Udah pembukaan 3.
0: Sama. Itu mau lahiran dong, itu mau lahiran. Mau lahiran dong, bukan itu mau lahiran.
1: Oh iya iya iya. Tiba-tiba pembukaan aja
0: iya.
1: Apa sih pembukaan Piala Dunia pertama, apa lawan apa ya?
3: Meksiko lawan Afsel.
0: Itu di Mexico ya?
1: Mexico. Jadi bukan di tiga negara ya?
3: Tiga negara.
1: Kanada,
3: Amerika
1: dan Ciamis ya?
0: Bukan Ciamis, bukan. Sama itu.
3: Mana?
0: Cipende. Sega Stasiun ya?
3: Aku juga cuman baru nonton sekali.
0: Oh gitu.
3: Kemarin yeah. Spanyol tuh lawan Cup.
1: Satu sama.
3: 0-0.
1: Eh 0-0 ya, satu sama.
3: Kipernya jadi viral.
0: Oh iya benar.
1: Oh dari berapa puluh ribu follower jadi 5 juta follower.
0: Bener. Gila ya. Kipernya tuh.
1: Iya. Itu dia beli di teman saya Om.
0: Oh dia tuh beli followersnya.
1: Iya.
0: Oh jadi nggak ini nggak apa namanya nggak ini.
3: Organik.
0: Nggak organik.
1: Nah. Dia beli, dia WhatsApp. Jan, oh. Dia orang ke Piala Dunia. Minta
0: wow,
1: follower
3: si aya baturan gitu.
0: Si wow
1: ya. Ya mun aya produk-produk clothing Bandung cenah. Urang teh ngiperan.
0: Bener.
1: Iya ya, tapi boleh, Portugal boleh. Juga satu sama
0: betul. Satu. Nah, sekarang Kanada menang telak nih sama Qatar nih. Berapa sekarang ya? Udah 5-0 tadi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Hebat Kanada. Karena dia selalu ada ya. Kanada.
0: Jadi Kanada ini sebetulnya negara yang memang tercipta dari martabak.
1: Kenapa?
0: Ada martabak Kanada di Sudirman. Enak sih itu
1: teh. Ini ada yang unik-unik ternyata ya. Di Piala Dunia 2026. Ini yang terjadi dengan reporternya Argentina. Reporter Argentina namanya Marcelo Benedetto. Juga es krim ngarantinya.
0: Sega es krim dan juga susu.
1: Juga susu. Susu apa, Om?
0: Susu kemasan.
1: Oh iya. Langsung mikir ya. Yang mendadak jadi perbincangan setelah meninggalkan posisi liputannya sesaat sebelum siaran langsung dimulai demi menghampiri Shakira.
0: Okay.
1: Nah, yang baru tiba di stadion. Dan aksi spontan ini ya, terekam kamera dan dengan cepat menyebar luas di medsos.
0: Memang itu katanya dibilang itu Shakiranya Shakira KW.
1: Bener kan Shakira bener?
0: Ada yang bilang itu Shakira KW.
1: Shakira Jasmine.
0: Bukan. Shakira Kirana tuduhnya sare. Jadi tanpa berpikir panjang, ia meminta izin kepada rekan-rekannya dan bergegas mendekati si Shakira. Usahanya itu berbuah manis. Shakira dengan ramah melayani permintaan foto tersebut. Dan Benedetto ini kemudian kembali ke siaran sambil memperlihatkan hasil swafotonya kepada penonton.
1: Cumin.
0: Ini
1: Benedetto.
0: Lamun Benedetto teh lamun di Bandung mah nya. Si iyalah.
1: Siapa Benedetto mah?
0: Lamun di Bandung teh gitu ninggalkeun kerjaannya terus suas foto gitu ya. Heeh. Si Fahri.
1: Oh iya, datang ya. Fahri.
0: Fahri itu kalau lagi dengerin radio, terus tiba-tiba ada artis, dia tinggal
1: dengerin radionya.
0: Langsung ketemu artis dulu gitu.
1: Yes, Benedetto bukannya suaminya Maria Mercedes, Om?
0: Bukan.
1: Benedetto.
0: Benedetto bukan.
1: Bukan ya.
0: Itu Fulgoso.
1: Iya benar.

0: salah satu bisa dibilang boyband ya.
1: Boyband.
0: Kan ya.
1: Kalau Rumi Band mah boyband.
0: Mewarnai aku sangat
2: jelek.
1: Betul.
0: Kolor Mi Bet.
1: Kolor
0: Mi Bet. Kolor Mi Bet. Ini requestan dari Kang Ari Didu. Kakaknya Kang Ari Dadu.
1: Iya betul. Ada juga tuh.
0: Apa?
1: Tuh? Yang kakaknya baru cerai sama istrinya.
0: Siapa?
1: Kang Ari Duda. Ayo, Jo.
0: Ayo.
3: Didu.
0: Didu.
3: Lagu itu mah.
0: Yang iya, Enola Rian.
1: Didu, didam. Ada tuh Ari yang
0: apa itu?
1: Temennya, temen aku juga.
0: Apa?
1: Ari Dodi.
3: Tridi
1: pakai di. Ari Dodi Tridi.
0: Sekarang udah enggak 3D, Om. Udah 4D.
1: Udah 4D sekarang.
0: Iya, benar.
1: Udah bisa. Lama-lama 5G.
0: Ada Fox, Om Ijan, Wawa, Om Jo, request Color Me Bad. Salam buat penyiar Fox, sukses selalu. Ya kita dong udah disebut ya.
1: Iya,
0: sehat selalu teman-teman pendengar juga. Nuhun.
1: Kang Ari sehat-sehat ya. Kang Ari sehat selalu. Jumat berkah dan selamat pagi Om Awong. Ini Fahri.
0: Fahri
1: Bung Ijan, Mas Jojo, Mas Kemir sama Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti. Oh, karena kalau di dalam dia pasti kalau dalam pasti sholat dia.
0: Iya, kamu kalo, ngapain di sana?
1: Kan habis sholat.
0: Oh, di duha.
1: Iya, habis duha. Terus kayaknya mau kemana gitu Fahri. Pagi Bandung mau request lagunya tadi udah kita puterin yang Kim ya. Yang Kim Kurniawan ya. Yang
0: bukan.
1: Kim Jeffrey bukan ya.
0: Bukan.
1: Kim. Oke, Fahri terima kasih banyak Fahri.
3: Ada yang gatal nih main masuk.
0: Siapa?
3: Kang Mungki.
1: Ari kan ngomong tadi ngarangin Ari Didu kan. Nah, terus Mungki bilang, apa kata Jo?
3: Ari yang suka main ludo atau luar tangga.
1: Namanya
3: Ari Dadu.
1: Kan udah usah ngejar. Ari Dadu.
0: Udah.
1: Iya.
3: Iya.
0: Aduh, ada Ari tuh yang pengen pergi terus.
1: Apa itu?
0: Ari Dada.
1: Dada itu Dada. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang harus kita bentuk ekspresi gitu ya.
0: Hmm?
1: Ini di era ketika gaya berpakaian jadi salah satu bentuk ekspresi diri, tren stacking jewelry.
0: Apaan
1: ini
0: tuh?
1: Makin diminati anak muda. Jadi cincin, gelang sampai kalung sekarang itu ditumpuk jadi satu. Dipadu-padankan dalam satu look buat menciptakan tampilan yang unik dan
0: enggak monoton. Tahun 90-an lu coba lihat ibu-ibu ke pasar pakai itu semua.
1: Tapi sekarang musim lagi berarti.
0: Ditumpuk.
3: Balik lagi trennya.
0: Oh gitu. Namanya apa? Stacking jewelry. Wow. Dan salah satu gaya yang sedang banyak digemari adalah necklace layering. Necklace-nya pakai layer. Gila ya, dengan memadukan beberapa kalung berbeda panjang, penampilan bisa terlihat lebih stylish sekaligus mencerminkan karakter.
1: Kamana wae sih? Kamana dulu zaman-zaman anak hip hop itu kalungnya ditumpuk-tumpuk.
0: Ya, kamu enggak lihat Saukoji? Saukoji itu bawa jam dinding.
1: Nah,
0: iya. Mana aja?
3: Hardis.
1: Hardis.
0: Hardis.
1: Teman aku bawa jam gadang.
0: Gede banget.

0: Fox News.
1: Tim Nasional Esport Indonesia, cabang Honor of Kings, lolos ke Asian Games 2026. Usai tampil sempurna di babak kualifikasi, Indonesia menyapu bersih Mongolia, Uzbekistan, dan Pakistan dengan skor 2-0.
2: Hebatnya Indonesia tidak kehilangan satu game pun sepanjang kualifikasi. Pelatih Richard Permana menyebutkan performa tim terus meningkat dan akan tetap dievaluasi untuk persiapan menuju Asian Games 2026.
0: Dapatkan kabar

0: bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
6: Tetap semangat dan berusaha.
7: Mantap.
5: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.
9: Feel good. Dari Bernadia.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Gini dong, pagi-pagi tuh seneng lihat ada yang seger-seger.
3: Yang gak? Paling penting
2: kalian lagi.
3: Ya, meskipun oh Ijan udah gak suka sama kita.
2: Enggak.
3: Oke, aku pindah radio.
2: Jangan dong.
3: Nanti kita bakal ngobrol masalah pendidikan ya.
2: Yes.
3: Ini ada sekolah paling
2: apa dong?
3: Nah, tungguin.
2: Oke, siap.
3: Sampai jumpa ya, coy.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Ada. Kita bakal ngobrol-ngobrol ya.
1: Ya.
0: Jadi buat kamu teman Fox yang pengen tahu tentang dunia pendidikan lah istilahnya.
1: Harus tahu dong.
0: Oh, harus tahu.
1: Kan kita berkembang itu sesuai dengan pendidikan yang kita lalui.
0: Iya.
1: Kan kamu tahu sendiri kalau pendidikan saya kan mentok di SMA ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dulu
0: iya.
1: Kan SR, zaman-zaman saya Suara Rakyat. Sekarang ada lagi Suara Rakyat. Asli sekarang Suara Rakyat ada lagi.
0: Suara Rakyat.
1: Iya Suara Rakyat SR. Dulu. Sangkatan Ki Hajar Dewantoro lah dulu. Jadi waktu itu dia kan ketua OSIS. Saya tim PKS.
0: Tim PKS-nya ya.
1: Ya Partai Keadilan Sosial.
0: Aku PMR.
1: Oh PMR.
0: Iya, jadi kalau ada yang luka-luka khusus cewek tapi.
1: Oh gitu, kalau cowok
0: diterima. Kalau cowok saya biarin.
1: Oh iya, bagus.
0: Iya, ngapain juga ya.
1: Iya.
0: Tapi di sini udah ada Miss Talita.
2: Iya.
0: Aduh namanya aja udah keren.
1: Miss Talita ini. Sebagai Miss Talita. Co-founder Principal Global Islamic Green School Geeks. Betul ya?
2: Betul.
1: Oke. Selamat datang Miss.
0: Ya, apa kabar Miss?
2: Alhamdulillah baik.
0: Boleh mic-nya dideketin gak gigit? Iya. Iya, okay. Silakan.
1: Kayak grogi ya.
0: Mic-nya yang grogi.
1: Iya, benar. Ya, jadi pas mau ngomong mic-nya mundur sendiri.
0: Mic-nya mundur sendiri.
1: Oh, ada co-founder, ada co-founder.
0: Iya. Nah, Miss boleh dikasih tahu kalau Geeks ya sebutannya itu sekolah kayak gimana sih? Boleh buat teman Fox.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya sekarang kita bukanya TK dan SD.
0: Okay.
2: Tapi insya Allah 2 tahun lagi kita juga planning untuk SMP-nya. Ya, Geeks itu apa sih? Sekolah yang berbasis Islam. Kita juga mengedepankan global dan green. Jadi memang kita membuat kurikulum sendiri untuk dapat meng-capture 3 aspek tersebut gitu. Nah, bedanya apa sih? Kadang apa sih yang membedakan Geeks gitu? Nah, Geeks sendiri itu memang dia globalnya tuh kita pakai pengantar bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Jadi pengantar bahasa Inggris, terus kita selalu subjek-subjeknya dilandasi oleh Islam. Jadi misalnya kayak, oh subjeknya tentang makhluk hidup gitu. Kita selalu mengambil ayat Al-Quran apa yang bisa kita deliver untuk anak-anak. Kenapa sih? Jadi kita ingin anak-anak itu memiliki kecintaan dan kekaguman terhadap Al-Quran. Jadi, oh ternyata ilmu pengetahuan tuh semua ada loh di Al-Quran. Itu yang pengen kita tanamkan.
1: Sudah tertera di situ semuanya ya?
2: Gitu. Terus habis itu ada greennya, ya memang kita memiliki lahan hijau yang cukup luas. Di situ kita ada permaculture, ada sustainability, belajar tentang sustainability, terus belajar tentang how to handle anak-anak ayam, terus habis itu ada binatang-binatang lain seperti lebah dan sebagainya. Jadi bagaimana mendekatkan anak-anak itu dengan alam dan belajar dari alam tersebut untuk masa depan mereka, untuk dapat melindungi alam dan concern terhadap alam nantinya. Gitu.
1: Tuh, berarti kan udah diajarin sejak dini.
0: Sejak
1: gitu
0: dini.
1: Ya. Nah itu kalau yang itu ayam, ada ayam geprek?
0: Gak ada, ada. Beda. Beda. Ada yang latah ayam.
1: Gitu.
0: Beda.
1: Oke. Terus kalau kita berbicara tentang masalah berdiri dari Geeks ini dari kapan sih Miss?
2: Sebenarnya sih kalau kita pembuatan kurikulum dan sebagainya itu sekitar mungkin 4-5 tahun.
0: Oh udah lumayan lalu.
2: Tapi startnya sendiri itu baru tahun kemarin. Jadi hari ini insya Allah hari terakhir untuk angkatan pertama.
0: Wow, baru satu angkatan.
2: Iya.
0: Berarti kurikulumnya dibuat lama juga ya. Pemikirannya luar biasa juga ya. Maksudnya 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun itu dibuat kurikulum baru angkatan pertama sekarang. Berarti dia belum punya adik kelas ya.
2: Belum.
0: Sekarang baru adik kelas angkatan baru kan.
2: Iya.
1: Tapi lumayan lah segitu juga bisa reunian.
0: Bisa. Iya. Udah mikirin reuni.
1: Iya. Enggak apa-apa loh kan sosialisasi.
0: Butuh MC.
1: Iya. Aman. Oke, jadi berarti berdirinya tuh baru menerima siswa itu baru kemarin berarti atau kemarin.
2: Oke. Okay. 2025.
0: Ini cuma ada di Bandung aja atau
2: Ada di Bandung aja.
0: Oke.
2: Tapi semoga nanti ke depan-depannya bisa
1: amin.
2: Berkembang.
1: Amin. Oke.
0: Iya.
1: Geeks itu terkenal di mana-mana.
2: Amin.
0: Tapi kita dari tadi ngobrol. Ini alamatnya di mana?
2: Oh iya.
0: Iya, pengen tahu dulu ya.
1: Benar.
0: Jol datang ke Sumedang?
1: Iya benar.
0: Iya, gimana
1: coba? Geeksnya Majalengka.
0: Iya, Majalengka.
1: Bingung kan.
2: Jadi sekolahnya ini di Bandung di daerah Cikutra, Jalan Cikutra nomor 71.
0: Cikutra.
1: Kita kan pernah makan buka bersama di situ.
0: Iya.
1: Di pinggir-pinggiran banget.
0: Oh di situnya.
1: Benar enggak sih? Benar kan di situ kan sekolahnya kan?
2: Samping restoran.
1: Nah,
0: dekat Palai
1: Tuang.
0: Oh, kita kemarin makan di Palai Tuang.
1: Wah,
0: kita tuang
1: banget.
0: Semua di sana.
1: Kemarin juga banget. Si Oya tuh yang ngabisin makanan yang ya, buat kita-kita
0: kan, Oya kan
1: diambil semuanya. Dia kan anak kos ya.
0: Anak kos.
1: Diambil semuanya itu Miss. Oya,
0: oh jadi sebelah Palai Tuang banget ya. Itu strategis banget loh tempatnya loh.
2: Iya.
0: Dan itu emang tempatnya besar banget ya.
2: Alhamdulillah sih sekolah kita sekitar 4.000 meter.
1: Wow. Gitu. Oke, gede banget berarti.
0: Sama kayak rumah saya loh.
2: Oh iya.
0: 70 meter rumah saya tapi.
1: Karena ini 4.000 jadi.
0: Oh jauh ya.
1: 4.000 ke 7. Jauh banget ini.
0: Iya. Oh 4.000 meter. Ada di Cikuta 4.000 meter itu.
2: Iya gitu. Jadi memang ada bangunan sekolahnya, terus ada taman-taman hijaunya, lalu ada fasilitas masjid juga di situ.
0: Wow, gitu. Berarti sudah dipersiapkan dengan matang semuanya di sana. Untuk gelombang pertama itu udah ada berapa siswa sih?
2: Saat ini sih untuk TK-nya kita 4 anak, untuk SD-nya 10 anak.
0: Oh, okay. Jadi emang benar-benar apa deket ya gitu ya sama miss-missnya gitu.
1: Jadi biar fokus.
0: Jadi belajar
1: mengajar biar fokus gitu.
2: Memang nah, maaf.
0: Boleh. Enggak apa-apa, terus aja terus enggak apa-apa.
1: Kita mah coba mengganggu aja miss.
2: Terus ya jadi memang kelasnya sendiri itu maksimal memang kita 16 anak dengan dipegang
1: satu
2: oleh
1: kelas.
2: Iya. Okay. Dipegang oleh dua guru setiap pelajarannya. Jadi biar anak-anaknya juga gurunya bisa fokus sama
0: lebih deket ya
2: anak-anaknya tersebut.
1: Awal cerita dari tujuan didirikannya Gigs ini apa sih Miss, buat Miss dan teman-teman yang lain gitu loh.
2: Jadi sebenarnya awalnya karena, kalau boleh cerita, karena awalnya Pak Fahmi itu punya.
0: Oh Pak Fahmi.
2: Iya. Bapak kenal.
1: Sok kenal. Pak Fahmi. Aku manggilnya Fahmi.
0: Pak Fahmi
2: kenapa? Ya beliau sebagai founder. Jadi sebenarnya beliau sendiri pembisnis. Lalu beliau ingin membuat sekolah karena niatnya adalah untuk amal jariah beliau.
0: Akhirnya
2: kita mendirikan sekolah ini karena beliau tergerak juga untuk bagaimana sih berkontribusi untuk masyarakat, yaitu dari lewat pendidikan.
0: Oh gitu. Berarti Pak Fahminya sebagai founder, tapi Ibu Talita ini masih dipertanyakan.
1: Kenapa emang?
0: Kok founder?
1: Enggak maksudnya kok founder. Aduh itu kan
0: bukan
1: COO. Kalau kok mah KO atuh.
0: Oh, jadi bukan dipertanyakan.
1: Bukan founder.
0: Iya, maaf.
1: Gitu kan. Gitu. Tapi luar biasa sekali maksudnya dengan kepedulian Pak. Tapi kalau dari basic Pak Fahmi sendiri memang akademisi atau memang sangat cinta dengan pendidikan
0: atau cinta anak?
1: Nah, itu enggak jelas, tanya aja sama anaknya.
2: Jadi memang sebenarnya beliau sendiri bukan akademisi, tapi memang beliau sendiri concern terhadap pendidikan.
1: Itu yang penting, paling penting.
2: Dan memang kita merasa bagaimana sih berkontribusi untuk negara ini ya, mencerdaskan anak-anak bangsa tersebut.
1: Luar biasa, sangat keren, mulia ya sekali. Pak Fahmi. Dan kalau boleh jujur nih, Miss, aku tuh dengan Pak Fahmi itu sebetulnya ada ikatan emosional. Jadi Pak Fahmi kalau ketemu
0: apa?
1: Ini
0: bagaimana?
1: Jadi aku tuh dengan Pak Fahmi itu ikatan emosionalnya kuat sekali. Jadi aku kalau ketemu sama Pak Fahmi itu emosional lihat aku.
0: Emosi ya? Emosi
1: apa sih lu?
0: Ada aja dulu.
1: Gitu Jan.
0: Yang nawarin MLM kemarin. Kalau ini jumlah kelasnya, ada ruangannya, ada berapa ruangan sebenarnya di sana?
2: Kita perangkatan 2 kelas.
1: Oke. Jadi TK 2 kelas, SD. Kalau TK itu maksudnya dari TK 2 kelas gitu Miss.
2: Jadi kebetulan TK kita itu mixed age. Jadi dari usia 4 sampai 6-7 tahun.
0: Oh jadi TK ATKB lah ya. Istilahnya ya, disatuin tapi
1: satuin.
0: Dengan
2: rasio 1 banding 8 gurunya. Nah itu satu kelas lalu.
1: Jadi satu murid 8 guru.
0: Kembali.
1: Gis kaya banget ya.
0: Saya
1: murid
0: banget,
1: 8 guru.
0: Bingung kan?
1: Iya.
0: 1
1: banding 8.
0: 8 murid 1 guru.
1: Jadi bingung deh.
2: Oke, kemudian nah, tapi kalau untuk SD-nya ada 2 kelas setiap angkatannya.
0: 2 kelas setiap angkatan. Jadi nanti kalau berkembang lagi berarti ada 4 kelas gitu ya.
1: Nambah terus kan Miss ya. Mudah-mudahan ini dari awal ini kan karena tujuannya mulia sekali Pak Fahmi. Iya.
0: Jadi ini setiap tahun akan membangun 2 kelas ya.
1: Betul.
0: Jadi lama-lama kalau udah 20 angkatan tingkat tuh.
1: Udah ada kelasnya, udah aman semuanya. Nah, kalau ngomongin masalah bangunannya sendiri nih Miss, ada desain khusus gak yang tiba-tiba kalau orang nih
0: menarik kalo, gitu ya.
1: Jadi kalau orang tuh kan gak cuma hanya dengan pendidikan aja, tapi dengan fasilitas yang ada dari Miss ini sendiri Miss. Ada desain khusus gak buat orang tuh pertama, keren nih apa ya?
0: Iya, benar.
2: Jadi kalau saya cerita sedikit, memang kalau Gigs ini, jadi kalau dari bangunan itu Pak Fahmi yang pegang, nah kurikulum saya yang pegang. Nah untuk bangunan itu akhirnya kita memakai arsiteknya itu Andra Matin. Gitu. Jadi Pak Andra
0: udah nggak main band ya, Andra.
1: Andra Martin ini mungkin
0: kok saya salah terus ya?
1: Salah. Karena laki-laki memang selalu salah.
0: Oh iya benar. Andra Martin.
2: Iya, jadi Pak Andra Martin ini memang kita punya desain di mana kita pengennya anak-anak itu bisa dekat dengan alam. Jadi kita tidak menggunakan AC. di keren sekolahnya nih. Gitu. Okay. Kita pakai jendela dan kita pencahayaannya juga kita memaksimalkan dari cahaya matahari. Kita tetap pakai lampu tapi just in case aja kalau ternyata lagi mataharinya lagi kurang oke lah.
0: Balik gitu. Cedem ya.
2: Gitu. Jadi memang Pak Andra Martin juga melihat bagaimana untuk anak-anak itu bisa nyaman di kelas dengan listrik yang mungkin penggunanya lebih minimum. Gitu.
0: Wow, keren ya. Udah dipikirin keren sampai situ loh. Oh,
1: iyalah.
0: Berarti kan udah dekat dengan alam, listrik dikurangin, kelas-kelasnya juga nyaman. Yeah. Maksimal 16 orang satu kelas. Wah, daftar ah, daftar.
1: Lu udah tua.
0: Oh, buat anak lu ya. Lupa.
1: Iya.
0: Kristen.

0: kita masih barengan sama Miss Talita ya. Dari Global Islamic Green School atau GIGS, teman Fox ya. Tadi udah bahas tentang arsitektur, arsiteknya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, dan fasilitas lainnya ada apa aja sih?
1: Fasilitas lainnya itu kita ada lapangan basket. Itu untuk anak-anak bisa bermain olahraga.
0: Ada padel, katanya padel ada ya.
1: Padel insya Allah mungkin tahun berapa tahun lagi akan ada.
2: Bikin lagi, bikin lagi gila-gilaan padel nih, Miss.
1: Iya, kebetulan
3: lapangan basket.
1: Iya, lapangan basket. Nah, lapangan itu sebenarnya serbaguna sih. Jadi ada basket bisa
0: futsal kayak gitu-gitu ya. Iya.
1: Kita juga mau planning untuk panahan dan sebagainya.
0: Oke.
1: Terus abis itu kita juga ada lahan hijau yang cukup luas. Nah, di situ kita ada anak-anak belajar menanam seperti tadi saya bilang, terus belajar komposting.
0: Belajar.
1: Jadi benar-benar dari farm to table.
0: Gitu. Benar-benar praktek langsung ya.
3: Memperkenalkan diri dengan alam tuh begitu ya, Miss ya. Biar mencintai alam tuh dari sejak dini.
0: Sejak dini. Nah, untuk tenaga pengajarnya sendiri ada berapa banyak, dan ini ada dari luar negeri enggak?
1: Ada satu yang insyaallah mengajar bahasa Inggrisnya gitu.
0: Oke. Okay. Pasti jago tuh ya. Bahasa Inggrisnya dia.
1: Iyalah, orang begitu ya.
3: Orang ngajar
0: dari luar negeri.
3: Udah bener. Saya juga dulu Miss gitu, belajarnya cuma salah pengajar. Pengajarnya jadi yang saya datangnya itu dari LBC ya. London
0: tuh?
3: Beauty Center.
0: Kecantikan dong. Skincare.
3: Saya makanya salah. Kan bahasa Inggris saya enggak bagus-bagus.
0: Tapi dandannya bagus.
3: Dandannya
0: ya.
3: Bagus.
0: Oke,
3: itu dari mana Miss datang si pengajar?
1: Ada yang langsung bahasa Inggris dari... khusus dari Amerika langsung.
0: Wow. Amerika langsung. Wow.
1: Itu khusus untuk bahasa Inggris.
3: Sudah mulai?
1: Insya Allah tahun depan.
0: Oh, jadi tahun yang kedua ya.
1: Iya,
0: udah mulai.
1: Kedua. Yang lainnya sih alhamdulillah guru-guru lokal juga yang
0: terpercaya dong.
3: Iya dong. Bagus-bagus. Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah tadi pengajarnya gitu ya. Tahun depan sudah mulai ada si
0: lagi
3: pengajar dari luarnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah GIGS ini kan menerapkan hukum holistik global curriculum.
0: Yes, kurikulumnya.
3: Nah, bisa dijelasin enggak? Kurikulum seperti apa?
0: Holistik global. Holistik. Keren namanya ya.
1: Oke.
3: Okay. Saya baru dengar loh, Miss, benar. Apakah memang di GIGS aja atau memang atau GIGS menentukan sendiri dengan program kurikulum ini?
1: Jadi memang kita pendekatannya ke holistik, di mana jadi memang anak-anak itu kan tumbuh kembangnya nggak cuma akademis aja ya, tapi kita harus melihat secara utuh dari mentalnya, dari sosial, jadi ada sosial emosionalnya, dari akademiknya, terus dari agamanya seperti apa. Jadi benar-benar kita ingin anak-anak GIGS itu kalau bisa dibilang whole package lah ya yang kita
0: bentuk.
1: Jadi memang menurut kita itu yang terpenting buat mereka, untuk masa depan mereka, untuk pembekalan mereka tuh gak cuman akademik, tapi semua hal yang harus kita didik bersama-sama. Itu sih yang membuat jadinya holistik tersebut. Nah, kenapa sih global gitu? Karena memang kita kan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan ya, gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Anak-anak itu harus siap untuk menghadapi era-era kedepannya yang which is akan lebih global lagi gitu.
0: Oke. Jadi holistik global kurikulum ini. Ini cuma ada di sini atau ini tuh sebagai apa? Kurikulum general sebenarnya, atau cuma ada di sini aja?
1: Cuma ada di GIGS aja sebenarnya.
0: Oh, iya. Custom ya.
1: Custom
0: loh. Jadi ciri khasnya GIGS itu. Ciri khasnya loh.
3: Kurikulumnya seperti itu, holistik global dan tidak bisa ditemukan di
0: ya, kalau di Fox juga ada kurikulum, tapi narsistik global kurikulum ya. Kita narsis loh sebenarnya.
3: Dan gibastik mungkin.
0: Gibastik ya. Sieta mah gitu.
3: Untuk sekolahnya sendiri nih, Miss, boleh diceritakan apakah full day, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, mulai dari TK dan SD gitu, Miss.
1: Oke. Nah, jadi untuk TK sih lebih cepat pulang ya. Jadi mereka start jam 8:30. Lalu mereka pulang tuh setelah makan siang dan sholat duhur. Jadi mungkin
3: makan siang sudah disediakan sama sekolahnya sendiri.
0: Oh iya dong. Kepala itu enak banget.
3: Nah, terus kemudian?
1: Nah, untuk kelas 1, kelas 2 itu jam 8 masuknya, pulang jam 2:30, jam 2:30. Lalu untuk kelas 3 ke atas mulai jam 7:30 sampai ke jam 2:30 juga. Tapi setelah itu mereka ada ekskul biasanya. Jadi
3: lanjut.
1: Iya, 1 jam ekskul. Jadi mereka insya Allah akan pulang jam 3:30 kalau untuk hari-hari yang ada ekskul.
0: Nah, untuk ekskulnya ada ekskul apa aja nih, Miss?
1: Saat ini kita lagi menggodok ya ekskulnya tersebut, tapi planningnya yang sekarang ada tuh ada STEM, ada art, terus abis itu nanti kita pengen ada musik yang which is kayak paduan suara art. Terus ada panahan insya Allah, sama ada olahraga antara bola dan soccer itu, apa, football.
0: Basket ya?
1: Bola basket dan bola kaki.
3: Futsal.
2: Bola ayam.
3: Itu enak, lapar deh.
2: Seribuan atunya. Iya. Tapi jangan pakai sausnya, enggak enak sausnya.
3: Cilok.
2: Kok ngomongin
3: cilok
2: ngomongin bola-bola.
3: Mi sudah coba cilok?
2: Ya udah orang Bandung.
3: Bukan cilok depan ini udah nyoba belum? Yang Cimol mana? Atau cilok sih?
2: Yang di mana
3: depan? Depan Borma.
2: Oh, Borma mana? Nah,
3: belum ya.
2: Siap Budi.
3: Oh, harus siap Budi.
2: Iya. Bakso goreng.
3: Iya. Cilok goreng.
2: Udah,
3: cobain. Kayaknya itu harus masuk kurikulum cilok goreng.
2: Eh, ada loh di depan itu juga ada jualannya bener.
3: Ada gitu.
2: Dulu kan si Moti waktu Moti bawa
3: jok. Oh iya, benar.
2: Dulu waktu kita buka puasa Moti bawa
3: dia cilok. Bawa makanan dari luar loh, Mbak.
2: Ya,
3: ada penyiar kita namanya Moti ya.
2: Jadi kalau di waktu kita di makan di Palai Tuang dia bawa makanan sendiri, Bu.
1: Astagfirullahalazim.
2: Moti namanya Moti.
3: Moti namanya ya. Kalau misalnya dia mau MC, jangan lemparin ke Ijen sama Awong.
1: Karena memang karena di sekolah kita ada cooking juga.
3: Tuh.
1: Jadi mungkin cimol sama cilok itu bisa dimasuki.
3: Nah,
2: jadi apa namanya ini makanan tradisional khas Bandung.
3: Gitu. Okay. Ya banyak banget yang udah kita ketahuin ya. Berarti sekolahnya ini udah merintis lah istilahnya, baru gelombang pertama dan semoga aja nanti. Berarti nanti bakalan terus-terusan ya sampai kelas S, kalau SD tuh sampai kelas 6 berarti
1: sampai
3: kan?
1: Sampai kelas 6 lalu.
3: Jadi baru ada kelas 1 naik kelas 2.
1: Iya.
3: Ah, tapi, nanti 3, 4, 5, 6.
1: Insya Allah sih, tapi untuk tahun depan proses kita lah. Udah buka kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena
3: okay,
1: udah ada
3: 3 ya.
2: Oh iya,
3: berarti nanti kedepannya juga pengen jadi SMP juga. Ya, berarti kelas 7.
2: 7 8 9.
3: Iya, ya. Kita kan enggak ada kayak gitu.
2: Iya benar.
3: Kita masih catur bulan.
2: Iya benar. Kelas tetap kelas 1, kelas 1, 2, 3 gitu. 1 2
3: 3. Ya, ya, masih banyak yang bakalan kita ngobrolin ya. Jadi teman Fox mau tanya-tanya juga boleh.
2: Boleh. Jadi selagi silakan sekali lagi untuk bisa tanya-tanya, ngomongin tentang masalah gigs sekolah yang luar biasa. Mungkin buat teman-teman Fox yang anaknya sudah mulai aduh bingung cari sekolah kemana, masih ada kesempatan untuk bisa daftarkan.
1: Boleh untuk tahun ajaran 2026-2027 insyaallah kita masih buka di bulan Juni ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya 2027-2028 pun kita udah buka sih.
3: Udah buka. Ya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya.
1: Siap. Oke.

0: Teman Fox, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Jakarta Fair 2026 udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair tahun ini, teman Fox ya. Teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik dan cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Yang pertama bisa beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliko-kaliko klasik. Kamu beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun juga kaliko-kaliko ultimate. Dan teman Fox kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliko-kaliko klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Dan dapetin juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hamper eksklusif. Tebus murah. Dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik ya. Kamu langsung aja datang ke booth sangat-sangat di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat persediaannya terbatas teman Fox. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagramnya @kutus-kutus-official dan @sangat-sangat-official Jakarta.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi, Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
2: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Ini lagu siapa sih?
1: Boyzone.
0: Wow.
1: Boyzone.
0: Gila ya, kalau di Fox tuh ya Miss ya. Kita lagu-lagunya mix, jadi bisa nostalgia, bisa kekinian, keduluan juga bisa.
1: Saya yeah. paling dulu biasanya.
0: Paling dulu ya.
1: Biasanya sebelum mereka dengar, saya dulu yang dengar Miss. Karena saya memang paling dituakan di sini.
0: Iya, iya, iya. Senior.
1: Senior,
0: senior.
1: Soalnya.
0: Udah siaran dari tahun
1: ya, tuh, wajah alhamdulillah muda. Miss. Ini karena banyak formalin Miss. Suntik kiri kanan ya, makan bakso terus. Saya makan bakso telur Miss sama bakso cincang. Itu Miss sudah pernah makan bakso telur bakso cincang 10.000 di Gatot.
0: Itu enak, enak, enak, enak, itu enak.
1: Nanti kita kirim. Enak. Oh ya suruh beli ya.
0: Kita kirim.
1: Nanti kalau ya kunjungan ke Gigs suruh bawa itu Miss.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, pendaftaran udah dibuka, tapi kita ulangin lagi deh buat teman Fox
1: biar yang
0: tadi
1: baru gabung
0: nih, biar lebih ngeh. Nah, ini mulai dari kapan sampai kapan dan untuk tahun ajaran berapa aja?
2: Oke. Gitu. Jadi untuk Juni ini kita masih buka untuk tahun ajaran 2026-2027 itu untuk TK, SD kelas 1, kelas 2 dan kelas 3.
0: Itu mulainya Juli ya?
2: Jadi udah sebenarnya startnya
0: tanggal 13 Juli ya, sama semua yeah. tuh.
1: Oh, pendaftaran mulai di situ ya.
0: Anakku mulai juga 13 Juli lagi okay. yang ajaran baru. Terus.
2: Namun memang sekarang juga kita sudah membuka untuk tahun ajaran 2027-2028.
0: Tahun depan.
2: Iya, jadi memang sudah ada beberapa anak juga yang daftar untuk 2027-2028 itu sudah dibuka dari sekarang.
0: Oke. Gitu. Nah, boleh dong di-spill ya.
1: Miss, biaya pendaftarannya berapa gitu kan biar orang tua juga biar nabung
0: mempersiapkan
1: dari sekarang.
0: Terus include apa aja?
1: Apa aja gitu.
2: Oke, jadi kalau untuk uang registrasinya itu 750.000 sampai 1 juta.
1: Oke.
2: Lalu nanti akan ada biasanya kita ada enrollment fee dan ada SPP-nya. Nah, mungkin hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke marketingnya.
0: Yeah, okay. Yeah, yeah.
2: Nah, mungkin saya kasih nomor telepon marketingnya.
1: Boleh, silakan Miss.
2: Oke, mungkin bisa dihubungi ke nomor marketing 0817-11-7189.
0: Ya, mau pulsa berapa?
1: Bukan, nanya.
0: Boleh ulangin lagi?
2: Nanya. Boleh.
0: Ini aku tuh jualan pulsa. Jangan. Kalau dengar nomor telepon.
1: Ini lagi ada pengumuman penting.
0: Oh iya, silakan sekali lagi Bu. Ya, bisa, namanya juga.
2: Iya, jadi bisa lewat WhatsApp atau lewat Instagram. WhatsApp-nya di 0817-11-7189.
1: Oke.
2: Lalu Instagram-nya di geekschool.id.
0: Oke, jadi detailnya langsung aja.
2: Langsung kesana. Aja dan mungkin kalau misalnya kesana bisa ketemu tim marketingnya untuk lihat sekolah dan kebetulan kita juga punya masjid namanya Masjid Umi. Nah itu di situ memang banyak kegiatan-kegiatan agama seperti ada pelajaran agama untuk anak-anak,
1: okay.
2: ada pengajian. Jadi mungkin bisa ngobrol sama marketing juga kalau memang tertarik untuk ikut ke dalam kegiatan-kegiatan masjid tersebut untuk umum.
1: Oh, untuk umum itu berarti
2: iya.
1: masjid tua.
2: Oh,
1: berarti nggak cuma hanya untuk geeks doang, tapi ternyata untuk umum juga ya, Miss ya. Miss, kalau kita berbicara tentang masalah, misalnya masih bisa menerima murid tuh. Misalnya gini, murid pindahan bisa gak Miss?
2: Bisa, kebetulan kita terima juga. Tapi hanya murid pindahan kelas 2 dan kelas 3. Untuk yang di atasnya kita belum.
0: Masih belum ya. Nanti turun dong ya. Dari kelas 4 jual ke kelas 2 lagi.
1: Jadi kelas 2, kelas 3 Miss ya.
2: Oke.
0: Aduh, berarti ini lagi merintis lah ya. Istilahnya udah tahun kedua, ketiga. Berarti untuk pembukaan 2027-2028 berarti nanti udah kelas 3 ya, udah ada kelas 3-nya ya.
2: Iya, udah ada kelas 3-nya. Kalau 2027-2028 berarti udah ada kelas 4-nya.
0: Udah ada kelas 4 malah.
1: Ada satu hal yang mesti dibocorin Miss. Kenapa kalau kita sebagai orang tua harus menyekolahkan anaknya di Gigs? Kenapa Miss?
2: Oke.
1: Ini alasan terpenting buat mereka.
0: Ini nih.
1: Betul.
0: Kuncinya.
2: Sebenarnya saya sendiri juga orang tua yang punya anak gitu kan. Apa sih sekolah yang dicari? Biasanya kita pengen anak-anak itu pertama akademiknya benar-benar terasah.
1: Terjamin ya Miss.
2: Iya, jadi memang kita memiliki guru-guru yang memang cukup qualified dan menurut saya sangat qualified ya untuk dapat mengedepankan akademik. Namun guru-guru kami juga concern terhadap well-being anak, sosial, emosional gitu. Karena memang zaman sekarang kan banyak banget ya anak-anak yang misalnya stresnya lebih cepat.
0: Oh iya. Yeah.
2: Gitu. Terus abis itu anak-anak yang dengan sosial media dan sebagainya mereka tuh mungkin dewasa lebih cepat.
0: Iya.
2: Jadi memang kita menjaga anak-anak itu gak cuman akademiknya aja yang dimasukin, tapi bagaimana untuk anak-anak itu dapat mengembangkan sosial emosional lebih baik, attitude-nya juga baik, dimana kita juga pasti berdasarkan Islami. Jadi akhlaknya juga kita ajarkan untuk dasar-dasar Islamnya seperti apa. Nah, menurut saya sih gitu, kalau misalnya kenapa sih Gigs ini berbeda? Karena itu saya balik bilang kalau Gigs ini whole package package yang kita tuh mendidik manusia, berharap mendidik untuk manusia seutuhnya, seperti itu sih, dari segi agama, spiritual, emosional, dan IQ-nya gitu.
1: Jadi semuanya komplit, nggak cuma satu-satu doang, nggak cuma akademisinya doang, tapi dari akhlak dan segala macamnya sudah terjaga.
0: Iya, karena banyak banget faktor-faktor eksternal yang menentukan tumbuh kembang dari suatu anak ya. Nggak cuma belajar aja, mungkin lingkungan sekitar, sikap dan lain-lain ya.
2: Iya, dan kita juga melihat anak-anak itu kan cara belajar berbeda-beda.
0: Nah,
2: biasanya memang kita melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya ada anak yang cukup aktif, sehingga kita biasanya anak-anak tersebut tuh lari dulu sebelum belajar gitu. Karena biar energinya.
0: Oh, yang 10 kilo ya?
2: Maraton.
0: Maraton.
1: Yang 42.
0: Biar pas masuk kelas tidur.
2: Jadi emang tiap anak tuh punya case by case gitu kan, yang kita coba buat pendekatan approach-nya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.
0: Makanya biar lebih dekat juga, satu guru buat 8
1: 8 anak, biar lebih fokus aja.
0: Biar lebih fokus aja.
1: Terus kalau di GIGS juga berarti kan, kalau harus didampingi sama psikolog juga berarti kalau gitu ya, kalau dengan karakter anak seperti itu ya, Miss ya?
2: Iya, kita juga ada partner psikolog yang biasanya kita juga partner tersebut. Pertama, kita untuk registrasi awal kita akan diobserv sama psikolog terlebih dahulu.
1: Itu biar lebih jelas gitu.
2: Sebenarnya lebih ke mengenal anak tersebut.
1: Betul,
2: seperti apa
1: karakternya berarti.
2: Dan menjadi note juga untuk guru-guru, bagaimana how to handle anak-anak tersebut.
0: Mau detail ya.
1: Iya, harus detail. Jangan sampai salah
0: salah kaprah,
1: salah mendidik gitu. Akhirnya kan harusnya begini. Ya jadi rubah semuanya gitu.
2: Juga biasanya kita juga psikolog akan masuk ke kelas 1 tahun sekali, dan mereka juga, dia akan melihat bagaimana sih dinamika anak-anak di kelas, dan kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan oleh orang tua di rumah. Jadi psikolog akan berbicara dengan orang tua untuk apa yang harus ditingkatkan untuk anak-anak, biasanya gitu, kalau memang ada concern tertentu gitu.
0: Wow, menarik sekali ya. Sekali lagi dong, Miss, kasih tahu alamatnya, alamat jelasnya,
1: terus media sosialnya apa aja biar dilihat cepet sama orang tua gitu.
0: Iya, terus Nis harus bilang gini, follow aku ya gitu ya.
1: Enggak juga ya.
2: Harus ya.
0: Iya, itu biar
1: follow ya.
2: Jadi Global Islamic Green School matanya di Jalan Cikutra nomor 171, sebelah sampingnya Palai Tuang Persis. Kita biasanya bisa patokannya dari situ. Kelihatan banget tuh gedungnya. Nah, untuk kalau mau kira-kira melihat bagaimana sih GIGS dari Instagram gitu. Nah, itu bisa di-follow GIGS aku spell aja ya.
0: Boleh.
2: GIGSCHOOL.ID GIGSchool.ID. Nah, nomor teleponnya juga mungkin saya ulangi lagi, 0817-117189.
0: Wow, udah lengkap ya.
1: Luar biasa. Terima kasih Miss Talita. Mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk datang ke Fox, memberikan begitu banyak pelayanan untuk anak-anak dengan pendidikan-pendidikan luar biasa.
0: Benar bangga dengan ya, ini ya, apa ya, mulia banget ya.
1: Betul.
0: Mulia banget. Bapak Fahmi, salam buat Bapak Fahmi.
1: Nggak usah kenal.
0: Salam doang. Salam doang. Terus katanya tadi udah Bu Talita udah bilang kalau kita bakal ngajar ya nanti di sana.
1: Ngajar apa nih? Ngajaran doang.
0: Ngajaran doll ya. Moga-moga public speaking kan bakal dibuka ya.
1: Lagi digodok dulu. Mudah-mudahan nanti nanti mudah-mudahan kita menjadi bintang.
0: Nanti kan bisa saja juga gini, Bu. Misalnya anak-anaknya itu tour ke Fox Radio Bandung.
2: Seru tuh.
0: Gimana cara goreng-goreng bala-bala di bawah?
1: Itu kan beda.
0: Beda divisi.
1: Program sekarang bagaimana cara menyampaikan berita.
0: Menyampaikan berita.
1: Iya, benar. Terima kasih banyak sudah sama GIGS-nya.
2: Kita juga terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Dan yang pastinya juga kita pamit juga ya.
1: Langsung pamit aja.
0: Pamit juga ya. Makasih ya, Bu, sekali lagi. Dan kalau misalnya nanti ada info-info tentang terbaru tentang GIGS ini, boleh sampaikan ke marketing kita. Nanti marketing kita akan sampaikan ke kita, dan kita akan balikan lagi sampaikan ke Ibu lagi.
1: Jadi enggak akan itu, terus aja muter dari marketing ke Ibu.
0: Oh iya, berarti kita akan sampaikan ke teman Fox.
1: Yes. Terima kasih banyak sekali lagi Miss Talita sebagai co-founder dan juga principal Global Islamic Green School GIGS. Semoga sukses terus dan ditunggu kembali di Fox Radio.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. Ya, 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Selamat pagi teman Fox. Di hari Jumat ya, bener ya. Jumat ini ada di Syahri Winata di Selekta Indonesia. Tukeran, Ijan Mandagi harus ngambil raport tadi pagi siarannya. Jadi sekarang aku yang Selekta Indonesia sampai jam 11. Silakan yang mau request lagu Indonesia ya.
1: Pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Yang satu ini teman Fox Puncak Asmara Ryan Pono barengan sama Psycho G. Semoga hari ini puncak kebahagiaannya maksimal, puncak rezekinya juga maksimal. Gak hari ini doang tapi seterusnya ya. Hari Jumat nih, weekend. Udah ada rencana kamu mau kemana teman Fox? Mungkin ada beberapa yang udah libur anak-anaknya atau yang masih belum ya, baru minggu depan bagi rapotnya. But anyway, di Syahri Winata nemenin kamu di Selekta Indonesia. Jadi silakan buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu-lagu Indonesia, pengen dengerin lagu apa sih kamu, boleh langsung di WhatsApp ya di 081-2247-74917. Kayak yang udah pada masuk. Aduh pagi-pagi udah pada masuk aja. Ini ada yang request lagi lagunya dari Syabrina Leanor, dari Selin. Selin apa kabar Selin? Kadisha mau request lagunya Syabrina Leanor yang haha, thank you, sama-sama. Terus juga abis dari Selin, ini juga ketemu sama Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan Jumat Berkah Budisha sama music directornya Mas Andri Kemir Maulana. Sama Fahri di Ciamplas yang cerah. Sama nih Fahri, di Geger Kalong juga cerah. Fahri hari ini gak jalan-jalan kemana-mana, Fahri di Ciamplas aja. Selekta Indonesia mau request lagunya ada band yang Akal Sehat. Terima kasih sama-sama Fahri. Aku langsung puterin, aku yakin kalau Fahri diputerin lagu requestannya langsung pasti nyanyi.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
3: Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Itu dia tadi ya, Sabrina Leonor dengan Haha spesial buat kamu yang sudah request. Yang lain masih pengen request boleh sama Disha, ditungguin boleh banget loh di 081-2247-74917. Tapi kalau Selekta Indonesia, ingat lagunya harus lagu-lagu Indonesia ya. Gimana hari Jumatnya? Pagi kali ini baru jam 9:30 loh. Jangan bete-bete gitu dong. Harus disemangatin kamunya mungkin cari hal ataupun cari kebahagiaan sebelum kamu mungkin memulai aktivitas kerja apapun itu, kuliah ya. Kalau Disha sih biasanya ya teman Fox, kalau misalnya mau aktivitas itu selalu melaksanakan hal-hal yang bisa ngebikin mood Disha jadi naik lagi. Kalau Disha biasanya, kalau misalnya sebelum berangkat siaran, Disha dengerin dulu lagu-lagu yang favorit Disha di jalan, di mobil, nyanyi-nyanyi. Itu tuh kayak naik gitu kan. Atau misalnya apalagi ya, mandi misalnya ya kan. Mandi misalnya pakai sabun favorit kamu, atau misalnya pakai shampoo favorit kamu, itu tuh kayak nambahin mood gitu kan. Tapi jangan lupa, intinya adalah untuk memulai hari adalah bersyukur. Apalagi mungkin buat kamu yang sampai detik ini masih punya pekerjaan, alhamdulillah ya. Karena ada berita nih, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini mencatat terdapat 23.470 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sedih ya. Walaupun sebenarnya angka ini tuh turun hampir 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski ancaman gelombang baru terutama di sektor manufaktur masih membayangi ya. Tapi di ekonomi kalau menurut Disha sih hari gini ya, yang udah punya pekerjaan pun kayaknya harus punya lagi pekerjaan tambahan ya enggak sih? Kayak kurang aja gitu. Bukannya gak bersyukur, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kayaknya masih agak kurang nih. Ayo dong Disha juga nih mau info loker, pengen ada kerjaan tambahan yang berangkatnya pagi tapi pulangnya sama kamu.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good Feby Putri dengan Usik. Udah di request sama kamu di Selekta Indonesia. Wow, banyak sekali requestannya. Kita bacain dulu ya requestan yang sudah masuk. Yang request lagunya Feby Putri yang Usik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi tetehku Henaro, apa kabar? Henaro 94 Kadungora Garut. Requestnya Feby Putri Usik. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Radio Fox. Semoga diberi keberkahan semuanya di hari Jumat ini. Amin ya robbal alamin. Spesial buat teteh Metugas. Terima kasih Henaro. Selamat hari Jumat juga ya. Semoga lancar hari ini. Terus habis Henaro ada juga pagi Teddy. Siapa pagi dong? Mau diputerin Krisye untukku. Krisyenya tadi udah aku puter di awal-awal. Tapi tadi juga requestan kamu yang kedua, Jingga tentang aku, udah aku puterin. Jadi aku puterin Jingga tentang aku aja ya. Udah aku puterin lo Musa. Terima kasih lo Musa. Mau pagi, mau siang, menjelang siang, sore. Ini Musa selalu dengerin Fox Radio. Makasih ya Mus. Terus juga ada lagi ketemuan sama selamat pagi Kak Disha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini siapa nih namanya? Kim, oh Kim, aku kaget loh nama WhatsAppnya Kim Jong Un soalnya takut ditembak, tembak, dor. Kim di Kircon, mau lagunya dari Raisa Anggiani yang Kau Rumahku. Salamnya buat Kak Disha aja, semoga lancar sampai pelaminan. Sebentar, hey, calonnya juga belum ada, udah saya kasih, tapi nggak apa-apa. Doa di Jumat yang berkah ini semoga terkabul ya. Kalau 40 orang yang aminin, ayo semoga terkabul, amin. Amin. Semoga lancar sampai pelaminan. Ya, lancar aja dulu ya. Walaupun bakal ada hari patah hati se-Bandung sih kalau Kak Disha nikah. Emangnya aku Raisa apa? Jangan gitu dong, jangan didoain hari patah hati. Jadi nanti aku gak nikah-nikah nih ya. Tungguin lagunya ya buat Kim ya. Nanti sama Disha diputerin. Terus juga ada Erni, selamat pagi yang pengen request lagunya Dimensi Bila. Kebetulan ada di playlist nih lagunya, jadi aku langsung puterin. Titip salamnya buat Disha aja dan juga buat semuanya yang lagi dengerin Fox Radio, semoga sehat selalu, amin. Ketahuan banget kalau request lagu yang satu ini umurnya ya. Yang tahu lagu ini gimana, asam urat, aman, aman. Dulu sih kalau ingat lagu ini aku langsung ingat zaman-zamannya Club Vesta. Aduh, tua bener.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Fox News.
1: Dilansir dari detik.com, hotel yang berada di kawasan Gelora Bung Karno itu kini kembali menjadi aset negara setelah sengketa lahan selama 26 tahun. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menetapkan kawasan tersebut sebagai aset negara. Pemerintah menyatakan akan mengelola aset itu untuk kepentingan publik dan tetap memperhatikan nasib para pekerja. Dengan demikian, berakhir pula perjalanan salah satu hotel legendaris di Jakarta.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih ada 1 jam ke depan di Sya Ardiwinata nemenin kamu di Selekta Indonesia. Silahkan yang masih pengen request boleh sama Disha ditungguin lagu Indonesia ya. 081-2247-74917. Jangan kemana-mana, masih banyak lagu dan juga info-info menarik buat kamu.
1: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good 5 minutes, semakin kukejar semakin kau jauh. Au! Ada yang bilang makanya enggak usah dikejar. Kalau kamu suka sama orang udah jangan dikejar, nanti dia aja malah ngejauh. Ini ingat lagu apa? Kalau kata anak magang FTV ya, FTV apa sih? Monyet cantik. Kok mau ngomong monyetnya enggak usah lihat aku gitu deh. Monyet cantik katanya. Iya ya, emang ini lagu FTV ya? Oh, alah. Kangen enggak sih zaman-zaman FTV, tapi FTV-nya tuh yang zaman-zaman dulu gitu kan ya. Ini lagu-lagu 5 minutes, lagu-lagu Yovie Nuno ya, biasanya yang jadi soundtrack-nya ya. Oke, kita ketemuan dulu sama requestan yang sudah masuk. Boleh kita bacain dulu ada siapa lagi yang belum kita bacain. Ah, ini dia. Halo Tete, selamat pagi teman Fox Radio. Aku Ganjar dari Ciwidey. Ih, kebayang Ciwidey ya. Dingin, terus kalau udah masuk musim-musim liburan pasti macet ya gak sih Ciwidey. Hari ini Jumat berkah untuk semuanya. Mau request lagunya Raisa yang terserah. Lagunya buat semua petani di semua pelosok negeri, semoga mereka sejahtera. Oh, doa yang baik sekali. Terima kasih buat kamu Ganjar di Ciwidey. Langsung lagunya disyaputarin spesial buat Ganjar di Ciwidey.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Adrian Khalif 2001 kali, masih aku puterin 2001 kali, diulang-ulang terus. Karena aku lagi suka banget sama lagu yang satu ini, kayak manis banget lagunya tuh. Kemarin lagu ini juga pas muncul video klipnya langsung masuk trending YouTube nomor berapa ya, aku lupa ya kemarin. Pokoknya sempat teratas juga. Dan baru aja kemarinan Rian Khalif juga memenangkan awards di SCTV Music Awards 2026, ini barengan sama Rizky Febian ya, lewat lagu hits mereka yang berjudul Alama setelah booming kemarin. Boom! Ini 2001 kali juga gak kalah sih kalau menurut aku ya. Dan akhirnya lagu Alama Rizky Febian yang berasal sama Rian Khalif ini ya, menyabet langsung dua kategori utama, yaitu adalah kolaborasi paling ngetop dan video klip paling ngetop. Congratulations Rian Khalif dan juga Rizky Febian ya. Ini juga ada berita menggembirakan khususnya buat kita para WC-WC alias cewek-cewek ya. Jadi ada dosen tata rias dan kecantikan dari Universitas Negeri Padang atau UNP, Ibu Vivi Evrianova, yang berhasil menciptakan bulu mata palsu berbahan dasar serat pelepah pisang kepok. Hah? Serius nih bisa jadi bulu mata dari pelepah pisang kepok? Ih, keren banget. Jadi inovasi ini memanfaatkan limbah pertanian jadi produk kecantikan dan berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya limbah kosmetik. Produk ini dikembangkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan bahan alami lokal secara berkelanjutan. Keren Ibu. Dosen UNP ini buat bulu mata palsu dari pelepah pisang untuk atasi limbah kosmetik. Keren banget. Apalagi ya seperti aku, cewek-cewek yang gak bisa lepas dari bulu mata ya. Ngomongin bulu mata, kalau dulu tuh mitosnya kalau ada bulu mata yang jatuh itu berarti ada yang kangen. Zaman sekarang berubah, kalau ada bulu mata yang jatuh berarti lemnya kurang kuat.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati, pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hellboy. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kamu suka ngerasa nyeri yang menjalar dari perut sampai ke pinggang belakang nggak sih teman Fox ya? Ini seringkali merupakan pertanda adanya masalah pada organ internal atau saraf yang terletak di area tersebut. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan penting untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini. Terutama kalau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Nyeri perut yang menjalar hingga ke pinggang belakang adalah sensasi nggak nyaman yang berpusat di area perut dan terasa menyebar atau memancar hingga ke punggung bagian bawah. Dan kondisi ini bisa bervariasi intensitasnya dari ringan sampai parah dan bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap. Nyeri ini bisa jadi indikator adanya masalah kesehatan yang perlu perhatian medis. Nah, untuk meredakan nyeri perut hingga ke pinggang, kamu bisa juga nih balur area perut dan punggung kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, dan sangat-sangat minyak balur klasik ini cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa dapetin teman Fox sangat-sangat minyak balur klasik ini di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century, di K24, juga di Fox Radio Network. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut silakan kamu klik aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Geng Ada Lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Diambil dari Info Jawa Barat, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabarkan ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi ini. Kabar tersebut disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing setelah keduanya diamankan di lokasi berbeda. Penangkapan ini terkait kasus dugaan fitnah dan penyebaran informasi mengenai tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang palsu. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara mereka dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ci lagi nyanyi-nyanyi lagu ini sama kayak anak-anak magang di sini. Tapi mohon maaf lagunya harus aku potong karena aku udah harus pamit dari Selecta Indonesia ya. Terima kasih buat kami yang sudah menyempatkan untuk request lagu-lagu Indonesia terbaiknya. Terima kasih buat magang girl kita Dira dan Muti. Thank you ya. Bener kan Dira Muti? Aku suka lupa terus soalnya. Nanti ketemu lagi sama Disha besok. Tumben kan aku siaran hari Sabtu. Besok insya Allah aku menggantikan Rian Timoti. Jadi besok kamu dengerin lagi aku siaran ya. Tentunya kalau dengerin Fox Radio mah harus terus dengerin, mau pagi, siang, malam, sore.

deh, dengerin aja pokoknya ya. Selamat hari Jumat, semoga hari ini menyenangkan. Yang cowok-cowok jangan lupa siap-siap untuk Jumatan. Dan buat yang sudah libur anak-anaknya, selamat liburan ya. Ya walaupun sekarang tanggalnya tanggal tua, tanggal 19, mudah-mudahan dompetnya gak kering untuk liburan ya. Dijawab pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Pop Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal. Atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya. Pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: 91.5 Fox Radio Bandung. Feel good akhirnya teman Fox ya, setelah sekian jam mati lampu akhirnya kembali lagi mengudara Fox Radio Bandung ya. Dan spesial hari ini Pepi gak sendirian, karena lagi mau ngobrol-ngobrol sama ini ada, aku sih lucu namanya Sunday Shark teman Fox ya. Dan sekarang mau kenal, apa kabar?
1: Halo.
2: Halo, sorry.
0: Nah, ini yang mana Sunday, yang mana yang Shark nih?
2: Kayaknya aku Sunday.
0: Gitu. Ini sebenarnya bertiga harusnya ya.
2: Betul.
0: Nah, tapi ternyata LDR band katanya.
2: LDB.
0: LDB ya. Yang satu lagi di
1: Aceh.
0: Di Aceh ya.
2: Di Aceh.
0: By the way, home base kalian di mana sih, guys?
2: Aku di Jakarta sebenarnya. Kami di Jakarta sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Sebelumnya memang bukan di Jakarta berarti?
2: Aku di Jakarta.
1: Kalau saya di Aceh.
0: Oh, asli dari Aceh berarti ya, abang bener. Nih?
2: Betul.
0: Wow. Berarti ke Jakarta itu dalam rangka apa dulu?
1: Saya kan atlet anggar, jadi kayak pindah daerah gitu dari Aceh ke Jakarta.
0: Oh iya, seriusan atlet anggar?
1: Bener.
0: Itu tuh anggar tuh gimana sih? Gue ngomong anggar dulu boleh kali ya?
2: Gak apa-apa.
0: Ini kalau anggar nih ya, gue penasaran deh. Itu kan kena ke badan.
1: Iya.
0: Sakit gak sih?
1: Enggak sih kalau udah terbiasa.
0: Ya sakit dong berarti kalau gak biasa.
1: Karena bajunya ada ngandung Newton, jadi bisa ketahan.
2: Oh
0: ada kayak semacam Kevlar gitu?
1: Enggak, jadi kayak gimana ya, dia tebelnya tuh kayak ada Newtonnya gitu, kayak ada zat besinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ketusuk emang gak kerasa.
0: Oh gitu.
1: Nah kalau gak pakai baju ya sakit.
0: Iya. Itu tuh kan ujungnya tuh tumpul.
1: Tumpul.
0: Bulat gitu.
1: Iya.
0: Kayak
1: tembol, kayak tombol. Jadi kalau ketusuk, jadi sensornya langsung ngasih skor.
0: Oh gitu. Jadi di badannya tuh ada apa dari pedangnya?
1: Iya, kalau pernah nonton tuh dia kayak ada kabel di belakang.
0: Iya. Nah,
1: itu.
2: Itu jadi itu pedang ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Oh si kabel itu tuh buat itu skor. Kirain tuh biar takut bablas. Sumpah lu, gue gak tau selama ini, akhirnya gue tahu juga loh. Oh jadi kirain tuh pakai kabel itu tuh takutnya bablas gitu, enggak ya?
1: Enggak, jadi biar ada apa? Sensor ke skornya.
0: Oh gitu.
1: Jadi wasit tahu nih. Oh
0: iya. Karena kan cepet kali ya.
1: Iya cepet.
0: Itu tuh harus yang penting nyentuh aja.
1: Gimana cara jelasinnya? Karena di anggarnya ada 3 jenis senjatanya. Nah, yang 2 ini nusuk, yang 1 ini nyabet.
0: Oh sabet tas gitu ya?
1: Jadi kalau dia memang kesentuh aja.
0: Uh-huh.
1: Itu hidup. Tapi kalau yang satu lagi itu harus ketusuk,
0: ditekan. Oh gitu. Wow,
1: aturannya menyenang. Juga beda-beda tuh.
0: Oh iya. Sekarang masih anggar gak abang?
1: Masih, tapi sekarang latih.
0: Oh jadi
1: main, coach. Main juga sekali-sekali lah.
0: Oh sekali-sekali ada.
1: Soalnya terakhir kali itu mainnya di Jabar Open di Bandung.
0: Oh iya.
2: Gak bohong kak.
0: Apa?
2: Bohong. Dia bulan kemarin baru banget ke Thailand kejuaraan.
0: Tapi ngelatih kali.
1: Kan ada juga ke Bandung.
2: Itu udah lama kali, yang paling baru itu Thailand.
0: Yang baru-baru itu Thailand.
2: Iya masih.
0: Oke. Kalau kita belum kenalan ini ya. Hai. Namanya. Namanya abang siapa bang?
1: Haikal Raka Putra.
0: Abang Haikal. Bang Haikal sama kakak?
2: Mia.
0: Oh kak Mia sama bang Haikal.
1: Panggil Raka aja bang.
0: Raka. Oke. Raka sama Mia berarti.
2: Betul.
0: Ya. Kalau Mia olahraganya apa?
2: Aku nge-gym juga sebulan kali.
0: Gak apa, yang penting ada. Yang penting ada.
2: Aku suka dulu SMA hoki.
0: Oh gitu.
2: Hoki.
0: Kebawa dong sampai sekarang hokinya.
2: Amin. Gitu terus suka gitu. Apa lagi ya? Nge-gym terus golf kali.
0: Jarang-jarang
2: tapi
0: golf driving aja.
2: Driving aja, heeh.
0: Padel enggak padel?
2: Belum sih, Kak.
0: Tenis.
2: Tenis belum juga lagi.
0: Wusu kayak cocok nih wusu.
2: Mau tapi
0: tenis
2: juga ya.
0: Iya, wusu kayaknya oke okay deh. Enggak ya? Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal musik deh. Dari tadi bosnya kali ngomongin musik ya. Iya gak sih? Udah radio keberapa by the way?
2: Banget ya.
0: Udah radio keberapa sih?
1: Ketiga.
2: Fox ini ketiga.
0: Ketiga. Iya. Rencana berapa radio total?
1: Empat.
0: Ya sama pertanyaan sama semua deh pasti ya. Sabar aja ya.
2: Iya gak apa-apa dong.
0: Jawabnya kita ikhlas ya.
1: Ikhlas.
0: Oke okay, bertiga. Yang dua memang aslinya dulu dari Aceh.
1: Iya.
0: Ketemu Mia di
2: tongkrongan aja sih kak. Jadi ketemunya baru banget 2025 Desember.
0: Serius?
2: Serius. Ya,
1: Desember.
0: Oh gitu.
2: Ketemunya 2025 Desember karena dari teman ke teman aja sering nongkrong. Terus ketemu akhirnya Ya begitu dekat. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata kita berdua tuh punya kesamaan, sama-sama di profesi yang sebetulnya tuh passionnya gak di situ gitu.
0: Kasih contoh konkret deh.
2: Kan Raka atlet anggar. Aku tuh guru, Kak.
0: Serius?
2: Iya, aku guru sekolah negeri lagi.
0: Serius?
2: Serius?

0: Kamu guru?
1: Iya guru.
0: Guru apa?
1: Guru SMK pariwisata.
0: Ngajarnya?
1: Ngajarnya mata pelajarannya MICE.
0: Apa tuh?
1: Meeting, Incentive, Convention, Exhibition.
0: Wow.
1: Event Management.
0: Wow.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oh gitu. Berarti ngajarin EO berarti.
1: Betul. Event-event gitu.
0: Event organizer ya? Mm-hmm. Wow. Udah lama ini ngajar?
1: 4 tahun.
0: Oh lama dong.
1: Lama banget.
0: Disiplin ilmunya apa sih dulu?
1: Kenapa?
0: Disiplin ilmunya dulu apa? Basicnya apa basicnya?
1: Basicnya itu MICE. Aku kuliahnya emang MICE.
0: Oh gitu, emang di sana tuh ada kayak jurusan itu gitu ya?
1: Ada jurusan itu, cuman setelah aku graduate, aku tuh gak langsung jadi guru.
0: Okay.
1: Ada selang 3 tahun lah itu di EO dulu.
0: Okay.
1: Itu baru jadi guru.
0: Terapan dulu lah ya.
1: Iya.
0: Kepake tuh?
1: Kepake banget.
0: Oh kepake banget ya?
1: Kepake banget.
0: Oh gitu.
1: Iya juga.
0: Memutuskan jadi guru lucu banget deh. Kayaknya tuh gue kayak ada sih beberapa circle gue tuh yang memang memutuskan untuk menjadi guru. Tapi udah kelihatan gitu dari zaman dia SD, SMP, SMA tuh, oh gini template ya. Kalau kayak Mia kayaknya nggak kelihatan deh.
1: Sama sekali kak.
0: Iya.
1: Semua teman-teman gue kayak.
0: Coba. Nih di sini banyak orang ya. Percaya nggak kalau Mia guru? Enggak kan, pasti gak akan nge, dia guru ya kan. Raka main anggir kok juga gak nge. Serius. Dan lucu banget sih kalian ini bisa ketemu karena ada passion yang sama
1: ya.
0: Irisannya
1: jadi,
0: di musik.
1: Nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ternyata Raka suka main gitar, suka nyanyi juga. Terus aku juga suka nyanyi. Akhirnya kenapa kita gak bikin karya aja ya gitu. Gak apa-apa kok, belum telat kok gitu.
0: Enggak, gak ada telat-telatnya kalau
1: makanya
0: karya.
1: Ya udah kita bikin deh.
0: Oh gitu. Kenapa akhirnya jadi bertiga?
2: Kalau si Dika emang teman dari kecil.
0: Oke.
2: Dan dia kebetulan bisa main DAW-nya.
0: Oh gitu.
2: Sekarangnya kan DAW kan. Kalau saya itu pusing lihat DAW itu banyak banget.
0: Pusing lihat gambar. Aduh. Ini apa ini gitu ya?
2: Karena dulunya juga pernah buat lagu bareng sama si Dik.
0: Oh.
2: Berdua, cuman kayak kurang gitu.
0: Oh gitu, di kampung tuh. Di Aceh.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi akhirnya pas nemu Mia, akhirnya kayaknya cocok nih gitu ya. Oh, ini iramanya irama apa nih? Kalau lihat dari namanya tuh kayak irama-irama pantai gitu enggak sih kalau dari namanya?
2: Iya sih.
0: Enggak juga.
2: Apa ya? Enggak pantai sih.
0: Enggak ya. Enggak. Lebih ke apa? Ke vacation, rekreasi atau apa sih? Mungkin kalian punya kayak bayangan, okay, Sunday Shark. Kalau sih aku mikirnya kayaknya tuh cheerful, ceria, pantai, vacation. Yang aku bayangin sih itu ya, nggak tahu juga sih.
1: Sebenarnya lagu-lagu kita itu kita nggak ada terpikirkan korelasi ke nama band kak.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya, karena sebenarnya untuk lagu-lagu itu memang sebenarnya spontanitas kita pada saat itu kita lagi merasakan apa, atau orang-orang terdekat kita lagi ada fenomena apa, terus kita tuangkan ke dalam sebuah lirik dan nada. Setelah itu kita bener-bener langsung rilis kak.
0: Oke. Okay. Oh gitu.
1: Iya. Kalau bisa dilihat di Spotify kita itu per tiap bulan tuh satu-satu-satu. Jadi kan udah ada tiga.
0: Oh gila.
1: Jadi
2: Maret,
1: April, Mei.
0: Iya, produktif juga tuh ya ternyata ya.
1: Iya, seru kok.
0: Oh iya ya.
1: Karena mungkin passion yang udah terpendam lama.
0: Oh, iya benar.
1: Jadi malah seneng.
0: Iya, gitu. Pengen tampil. Cuman bisanya di turnamen sama di depan kelas gitu ya.
1: Oh iya, iya juga ya.
0: Iya. Akhirnya memberanikan diri bikin karya.
1: Betul.
0: Jadilah si Sunday Shark ini. Judulnya adalah
2: Kezaino, lagu pertama, terus 90s Mia, sama I Love You More.
0: I Love You More, kita mau dengerin yang I Love You More dulu boleh gak?
1: Boleh.
0: Aku mau denger nih, nanti cerita lagunya mah nanti aja ya. Kita dengerin dulu nih, apakah ini irama padang pasir gak juga ya?
1: Bisa juga sih.
0: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di Seru Senja.

0: 91.7 FM Mas Radio Bandil. Feel good, I love you more. Sunday Shark, teman The Fox. Ini didengerinnya tuh enak banget ya, buat santai. More than you. Asik, love you more than you, Cina ya. Ini lucu banget sih lagunya. Ini semuanya memang duet.
1: Apanya nih?
0: Nyanyinya selalu duet?
1: Enggak, cuma ini aja.
0: Oh, cuma ini aja? Oh, yang lain sendiri-sendiri. Oh gitu. Padahal yang banyak bikin lagu siapa nih? Barengan?
1: Bareng.
0: Oh, bareng-bareng.
1: Kalau saya lebih ke main chord-nya, apa nyariin chord-nya, dia lebih ke lirik, nada gitu.
0: Oh gitu.
1: Atau ya, kadang ya, nanti selipin dikit-dikit liriknya, bantu dikit-dikit.
0: Bantu dikit-dikit, ya. Yeah. Semuanya bahasa Inggris?
2: Iya. Sampai sekarang, ya semuanya bahasa Inggris.
0: Bener gak lebih susah bahasa Indonesia?
1: Bener.
2: Bener banget.
0: Kenapa sih?
2: Gak tahu ya, kayak bahasa Indonesia tuh mungkin gini ya, kayak bahasa yang sebetulnya tuh pengen kita sampaikan kalau di bahasa Indonesia tuh kayak jadi panjang banget gitu loh kak.
0: Oke.
2: Kalau bahasa Inggris tuh ngekatnya gampang, kayak disesuaikan sama nada kan, itu tuh gampang. Tapi kalau bahasa Indonesia kayak susah deh, gitu.
0: Iya ya. Pernah nyoba berarti kan ya?
1: Oh, udah buat.
2: Udah buat.
0: Oh, udah buat.
2: Udah.
0: Oh, udah. Nanti mau dikeluarin juga tapi.
2: Iya.
1: Rencananya.
0: Oh, rencana mau mau EP berapa? 5. Nunggu 5.
1: Kayaknya 4.
0: Empat.
1: Dan itu kayaknya Indo semua.
0: Oh gitu.
1: Mencoba.
2: Karena insight-nya banyak banget yang request. Mau lagu Indo dong gitu. Jadi kita buatkan lah.
0: Oke. Ini ada judul lagunya 90s Mia. Tahun lahir.
2: Iya.
0: Pas banget 90.
2: Enggak sih, 97. Sebenarnya itu 90-an. Kayaknya.
0: 90-an.
2: Iya.
0: Oke. Ini tentang apa lagunya?
2: Sebenarnya 90s Mia tuh karena aku yang tulis liriknya itu tuh deket banget sebenarnya sama aku. Jadi sebenarnya awal-awal tercetusnya itu karena lagi bengong. Lagi bengong terus lagi bayangin dulu waktu masih kecil kayaknya kok susah banget ya, maksudnya kita mau nonton TV aja mesti digeplak dulu TV-nya baru hidup.
0: Sama gitu. Lagi.
2: Iya, kau pernah nggak punya TV yang tabung, terus ganti channelnya pakai kaki?
0: Iya lagi.
2: Iya kayak gitu dulu kan.
0: Relate ya.
2: Iya kan, terus tapi keterbatasan zaman dulu itu kenapa kok ngerasanya zaman dulu tuh jauh lebih enteng ya?
0: Iya.
2: Kayak jauh lebih happy karena mungkin karena banyak rutinitas kali
0: betul,
2: ya
0: betul, betul.
2: Beda banget sama sekarang. Udah maksudnya umur makin tambah banyak kan usianya.
0: Betul.
2: Terus rutinitas itu-itu aja. Teman makin sedikit kayak gitu-gitu. Terus kayak pokoknya lagi mungkin karena frustasi juga karena kerjaan kali gitu. Akhirnya udah dituangkan ke lirik. Terus kasih lihat ke Raka nih bagusnya bikin gimana nadanya. Terus Raka bikin chordnya.
0: Oh gitu. Iya. Gampang sekali ya. Oke.
2: Sebenarnya ada debat juga ya.
0: Oh gitu.
2: Dalam prosesnya.
0: Kayaknya ya beda dulu sama sekarang tuh. Kayaknya kalau dulu tuh nggak ada pay letter.
2: Nah, kalau sekarang banyak ya. Jadi pusing tuh.
1: Nggak stres ya.
2: Iya.
0: Iya kalau dulu tuh kayaknya santai nggak mikirin apa-apa gitu ya. Pasar tuh banyak yang dipikirin, jadi memang teman makin sedikit gitu. That's why bikin lagu itu gitu. Jadi kayak mengenang masa kecil atau masa dulu gitu kali ya?
2: Iya, di awal aja sih. Di akhirnya tuh lebih ke kehidupan siang sekarangnya. Dia stuck in sandwich generation. Terus
1: kalah sama Gen Z.
2: Kalah sama Gen Z.
1: Karena rata-rata Gen Z udah nikah yang tahun 90 itu kan banyak yang stuck tuh nggak nikah.
0: Iya.
2: Gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya buat gimmick-gimmick lucu-lucuan aja.
0: Iya.
2: Yang gitu-gitu.
0: Agak bingung ya aku komentarinnya kalau itu.
2: Iya. Nah itu ini aja lah, gimmick aja.
0: Iya, gimmick aja ya. Nah ini tuh berarti kan kalian kalau setiap proses kreatif ini selalu bikinnya berdua karena kebetulan satu kota.
1: Iya.
0: Iya. Kalau yang nanti di sana tuh.
1: Nah
0: gimana?
1: Jadi sistemnya itu online. Ini sebenarnya kita semuanya serba DIY.
2: Hybrid berarti.
0: Iya.
1: Gak ada yang dari studio enggak.
0: Oh, home recording jatuhnya. Iya. Ih, keren.
1: Home recording. Terus hasil recordingnya kirim ke si Sidik melalui drive. Nah, cara nanti biar mau diapain Discord, live Discord. Jadi kayak sambil ngeliatin. Terus tinggal ngasih apa-apa. Coba ini titit. Terus dia kayak titit. Dia kan bingung kan.
0: Iyalah. Oh gitu. Yeah. Wah susah tapi ternyata itu ya. Mendingan ketemu deh.
2: Tapi seru banget kak.
0: Masa sih?
2: Seru banget. Lagu I Love You More tuh ada suara tukang satenya tau kak.
0: Masa?
2: Tapi gak kedengeran lah ya.
0: Enggak kedengeran. Kalau dikasih tau gak kedengeran.
1: Udah disulap ya.
0: Udah disulap. Tapi aman kok. Kualitasnya bagus.
1: Aman.
0: Iya.
2: Iya gitu deh.
1: Soalnya itu waktu mixing ketahuannya kan udah digede-gedein. Ini kok ada orang Tekson sate, ada suara orang jalan. Terus kayak
2: motor.
1: Udah males retake kan? Karena yeah. udah selesai semua. Uh-uh. Ya udahlah.
0: Udahlah.
1: Diakal-akalin lah.
0: Uh-uh. Akhirnya oh ketutup gitu. Juga. Ini kemarin tuh kalian berarti memang di rumah ada alat sendiri gitu segala macam apa yeah, gimana sih?
2: Iya, ada.
1: Paling kita cuman punya sound card,
0: mic,
1: gitar, bass udah.
0: Oh gitu. Studionya?
1: Di rumah.
0: Di tengah rumah aja gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Luar biasa ya.
1: Makanya kadang kita kalau ada orang lagi nyapu-nyapu nih, kita tungguin dulu.
2: Iya kak. Yeah, terus groundingnya juga kan kalau di rumah kan nggak ada grounding.
0: Iya
2: yeah,
0: benar.
2: Jadi aku tuh Raka sambil record gitar atau bass itu aku sambil pegangin ininya. Sama pegangin jacknya.
0: Abang biar jacknya. Ground ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kan ada statis kan.
2: Jadi kalau dia recordnya sejam gue pegangin itu kabel.
1: Begini.
0: Iya dong.
2: Sampai kayak udah belum sih udah sakit banget tangan gue.
0: Iya gitu. Biar dia ini ke bawah grounding ya. Pakai kabel nggak bisa men?
1: Pakai kabel apa bang?
0: Pakai kabel diin ke bawah grounding itu nggak bisa?
1: Nggak bisa.
2: Nggak bisa. Nggak tahu kenapa.
0: Pakai ada harus ada mediatornya.
2: Dan aku harus duduk di lantai.
0: Harus di lantai, iya benar. Iya, groundingnya gitu.
2: Parah.
0: Wah, gila sih.
2: Tapi itu lucu banget. Kalau bisa di videoin tuh ya.
1: Diterima semua tuh ya.
0: Gila loh, 2005 akhirnya jadi bikin 3 lagu. Sekarang udah promo radio. Keren sih, cepet kalau aku bilang.
1: Tapi kita band-nya terbentuk 2026.
2: Oh iya benar.
0: Ketemu 2025, kebentuk 2026.
1: Di bulan puasa ya.
2: Bulan puasa.
0: Belum puasa, oh berkah, insya Allah berkah lah ya.
2: Iya.
0: Dikasih nama Sunday Shark, gue belum nanya tuh kenapa.
1: Gimana coba?
2: Karena POV-nya beda kak.
0: Okay.
2: Kalau dari aku tuh lebih ke filosofis banget kali.
0: Wih deh, karena gimana nih? Dari POV seorang guru.
2: Tadinya kan tadinya kan kita tuh pertama kali kita buat lagu itu tuh di hari Minggu ceritanya. Jadilah pas mau bikin nama band bingung kan namanya apa, coba deh ini hari apa, hari Minggu, oh ya udah Sunday aja gitu kan. Terus masa Sunday doang gitu, Sunday Monday nggak mau gitu kan si Raka. Terus aku bilang apa ya kita pairing sama apa ya. Terus pas lagi mikir-mikir di pairing aja sama kan kalau Sunday itu apa sih vibe-nya, gimana sih Sunday? Sunday itu kan vibe-nya kayak liburan, santai, nyantai gitu kan, lebih ke soft kayak gitu. Cuma kalau kayaknya unik kalau di pairing sama sesuatu yang lebih sharp, yang lebih kayak lebih apa ya, lebih kencang gitu.
0: Strong
2: words gitu ya, strong words. Jadi kita cari apa yang S ketemunya sharp.
0: Oke, menarik sih
2: sebenarnya ya.
0: Filosofis sekali nih.
1: Kalau versi saya sih
2: ini beda, banget,
0: beda jauh, lagi.
2: Jauh.
0: Gimana kak?
1: Dari film Jaws.
0: Oke.
1: Jadi orang di hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Iya.
1: Nah, terbentuk sendirinya.
2: Gitu doang udah.
1: Hari terus juga karena juga mempengaruhi ini sih bang, apa namanya? Kita nyari nama tuh yang belum ada di Spotify.
2: Oh iya, itu berpengaruh juga.
0: Ribet banget sumpah. Ribet.
1: Itu kita cari dulu ya. Jadi kalau orang searching tuh langsung dapet.
0: Iya. Yeah. Gak
1: ada yang mirip.
0: Iya, yeah, gak ada yang sama.
1: Kita nyari dulu. Oh nih gak ada nih pas. Sebenarnya banyak ya. Gak itu doang ya. Terus kayak nyari. Nah, akhirnya dapet tuh
0: Sunday Shark. Sampai hari ini udah bikin berapa lagu kalian?
2: 3.
1: Yang dirilis?
0: Yang enggak, yang ya udah jadi deh. Maksudnya yang udah di ngasih draft kayak atau apa gitu.
2: Kalau total bang lagu mah kayaknya udah ada
1: 20. Enggak, yang udah ke record-record.
2: Record-record kayaknya 11.
0: 12. Banyak dong.
2: Banyak banget.
0: Album aja sih tanggung amat.
1: Harus nyari benang merah sih kalau album. Kayak enggak enak aja kalau tidak ada hubungannya gitu.
2: Karena kita tuh terlalu apa ya, terlalu harus ada sesuatu dulu baru bikin.
0: Iya.
2: Jadi nggak bisa di nggak bisa dipaksa untuk ada benang merahnya gitu ya.
0: Ini kalau pas dulu masih masing-masing bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau di sekolah pada tahu nggak murid-murid?
2: Tahu, aku masih kerja.
0: Masih kan?
2: Masih.
0: Ya, tapi murid-muridnya ada yang tahu gak?
2: Ada. Justru aku suruh mereka semua mendengarkan laguku.
0: Dengerin gak?
2: Follow, dengerin, absen. Ibu marahin kalau gak follow.
0: Serius deh.
2: Serius.
0: Serius. Kayaknya galak deh kalau lu di kelas.
2: Lebih keserem sih.
1: Kalau sama serem apa beda?
0: Beda.
2: Beda guys.
0: Beda. Beda ya.
2: Beda kalau galak karena gak setiap hari galak.
0: Okay. Oh iya kalo, juga ya bener ya. Iya galak gak mungkin setiap hari. Bener tuh.
2: Kalau serem
1: Udah pasti
2: tiap hari ya. Serem.
0: Tiap saat serem ya. Iya juga ya.
2: Apa sih?
0: Tapi iya bener. Bener. Ini ada lagi judul lagunya adalah Cause I Know. Cause I Know ini yang bikin siapa?
1: Liriknya dia yang bikin.
0: Lirik tentang apa nih?
2: Itu romance sih kak. Itu kan rilisan pertama.
0: Oh itu single pertama ini?
2: Single pertama itu. Jadi kita sebenarnya itu gimana band-band baru yang mau bikin lagu. Emang pasti kalau band bikin lagu gak tahu sih yang lain. Cuman kalau kita waktu itu yang paling kepikiran adalah bikin lagu tentang romance.
0: Oke.
2: Okay. Romance galau. Gitu. Jadi
0: romance itu kah ini?
2: Sebenarnya itu romance yang dibohongin sih. Romance yang galau sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Tentang percintaan tapi dia yang dikhianati gitulah.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Cuman twistnya itu dia lagunya itu bukan yang galau mellow gitu, Kak. Dia lebih ke apa? Dia galau tapi lebih ke marah sih, marah kayak
0: okay.
1: Kesel gak sih?
2: Kesel karena udah dibohongin, tapi orang yang bohong ini tuh gak nyadar kalau dia tuh salah gitu.
0: Wih, banyak gitu. Lagi yang kayak gitu.
2: Banyak banget.
0: Banyak banget, asli, banyak banget.
2: Ini gitu. muka tembok aja gitu, pas dia udah tahu lo bohong, kok masih gitu sih gitu.
0: Oke. Nanti kita bakal bahas lagi nih ya, tentang si Sunday Shark ini teman Fox ya. Tapi kita mau ada iklan dulu gak apa-apa ya.
2: Oke.
0: Oke, nanti kita balik lagi masih di Seru Senja teman Fox.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: jam. Baik, teman-teman, Voice FM, Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox, masih ngobrol-ngobrol sama Sunday Shark nih ya. Aku penasaran nih, musik videonya Fox sudah ada? Video klipnya udah ada?
1: Yang 90s Mia ya?
0: Ya, 90s Mia tuh ada?
2: Yang 90s Mia sudah ada.
0: Okay. Itu kapan kerjain ya? Waktu pas lagi di mana? Ceritanya gimana?
2: Itu ngerjainnya pas lagi kerja, Kak. Pas lagi ngawas ujian.
0: Serius?
2: Serius. Hah? Lagi ngawas ujian, ngapain ya? Udah ngedit video aja nih. Iya, soalnya dia nge-push waktu itu. Oh. Ayo bikin videonya, kalau enggak bisa apa? Enggak bisa klaim YouTube artis, kamu bilang.
0: Iya.
2: Oke, terus gak bisa klaim. Ah, ya udahlah, bikin seadanya.
1: Jadi kayak semua footage digabungin aja.
0: Ya, oh, ngabung-gabungin doang.
2: Video-video aku yang lama yang masih zaman kuliah. Huh? Aku gabungin video-video dia kejuaraan, pas dia di Aceh sama teman-temannya juga aku gabung-gabungin situ.
0: Oh, gitu. Itu
2: video klipnya.
0: Buset. Oh, karena pas juga momennya 90s itu kali ya. Oh, iya. Kepikiran juga tuh ya akhirnya, tapi jadi juga tuh video klipnya jadinya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, yang lain mau dibikinin juga nih sama musik videonya.
2: Mas, video klipnya.
0: Pasti.
2: Kalau Cause I Know ada, tapi lirik video.
0: Oh, iya, video lirik ya. Mm. Itu channel kalian apa sih?
2: YouTube kita itu Sunday Shark Music.
0: Oke.
2: Spotify kita Sunday Shark. Instagram Sunday Shark Music. TikToknya Sunday Shark. Terus kita juga ada di Apple Music juga, di Spotify juga itu Sunday Shark.
0: Ada di situ semua ya?
2: Ada.
0: Oke. Kalau mau lebih dekat lagi, berarti tinggal follow aja.
2: Betul.
0: Dan lain sebagainya gitu ya.
2: Boleh.
0: Tapi kan nanti mau bikin EP. EP-nya tapi bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, yang ini nanti sisanya udah kemanain? Lagu yang ini udah kemanain?
1: Yang mana yang ini?
0: Iya.
2: Yang tiga ini.
1: Tetap ada.
0: Tapi enggak dimasukin ke EP.
2: Enggak.
1: Karena kan yang EP-nya fokus yang bahasa Indo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ya udah deh, jadi single aja udah.
0: Oh, gitu maksudnya. Di single-singlein aja.
2: Tapi
0: gitu.
2: Memang bisa kan kayak gitu?
1: Bisa banget
0: gitu. Tapi gak khawatir nanti kalau yang udah pada seneng. Kan ada tuh ya yang seneng bahasa Indonesia, ada yang seneng bahasa Inggris gitu. Memang kalau bahasa Indonesia lebih gampang dicerna orang. Tapi kan banyak tuh orang-anak sekarang tuh kayaknya kalau lagu bahasa Inggris tuh lebih keren. Lebih kayaknya bahasa Inggris lebih oke deh gitu. Nanti kalau tiba-tiba udah ada yang seneng dan lain sebagainya, ngerasa ih kok udah jadi bahasa Indonesia gitu. Gimana? Ada kekhawatiran itu nggak, atau sikat aja dulu gitu?
1: Kita lebih mikir itu sih, ya udahlah sikat aja dulu. Karena kita juga mau tahu kan, kalau kita buat lagu Indo tuh enak nggak ya gitu?
0: Iya.
1: Karena kan dari tata bahasanya itu susah.
0: Iya susah bener. Tapi kalau misalkan ini, dulu sebelum akhirnya bikin band, seneng lagu, dengerin musiknya apa sih biasanya, Kak?
1: Kalau aku apa ya, The Beatles. Aerosmith. Apa ya? Lebih Green Day.
0: Gambus.
2: Ya?
1: Gambus enggak. Britpop. Radiohead gitu.
0: Enggak. Oh gitu. Oh, Britpop justru denger-dengernya.
1: Dulu juga dengan metal, cuman udah enggak lagi sekarang.
0: Kedah.
2: Pusing ya?
1: Udah pusing.
0: Iya.
1: Kalau dulu masih enak tuh, sekarang ya aduh kenapa ini ya?
0: Iya, udah beda kali.
1: Udah beda.
0: Usia, Pak.
1: Ya mungkin ya. Oke, udah butuh ketenangan.
0: Iya benar. Kalau Mia nih dulu dengerin apa nih?
2: Aku dulu kalau nyanyinya balad sukanya, sama R&B.
0: Oke.
2: Tergantung sih, kalau lagi kerja gitu ya suka jazz, Tony Bennett gitu, George Benson.
0: Oh gitu.
2: Al Jero.
0: Oh iya. Emang itu ya karakternya kayak gitu berarti kamu ya. Senang-senangnya yang R&B gitu ya.
2: Iya, emang sukanya gitu.
0: Soul gimana gitu ya. Oke nih, menarik ya. Jadi buat teman Fox kalau pengen dengerin lagu, pengen request, boleh ya. Nanti kita bakal tambahin lagi lagunya, bukan yang ini doang nih, yang apa namanya,
2: yang I Love You More.
0: Kita bakal tambahin lagi, nanti ada lagi yang judulnya adalah
2: 90s Mia dan Cause I Know.
0: Nah itu dia ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Fox, boleh ajakin request, ajakin suruh subscribe dan lain sebagainya, boleh.
2: Halo teman Fox, kita Sunday Shark. Jangan lupa lupa ikutin kita terus di platform-platform music favorit kalian. Ada di Spotify, ada di Apple Music, YouTube Music. Bisa searching aja at Sunday Shark. Boleh juga follow sosial media kita di Sunday Shark Music. Itu Instagram kita, TikTok kita Sunday Shark, dan YouTube kita juga Sunday Shark Music.
0: Oke,
1: juga untuk IWO di Bandung kalau mau undang kita.
0: Sikat
2: masuk.
0: Masuk harus ya.
1: Kita bersedia.
0: Aman.
2: Biar sering-sering ke sini ya.
0: Biar sering-sering.
2: Adem soalnya.
0: Iya, Bandung Jakarta mah sekarang hitungannya deket.
1: Iya, iya.
0: Asal selama waktunya pas.
2: Betul.
0: Iya kan? Iya, asal waktunya cukup mah. Gas ya.
2: Gas.
0: Gas itu dia. Teman Fox, thank you banget ya buat Mia, thank you ya.
1: Thank you.
0: Selalu makin sukses juga lagunya dan ngajarnya juga makin mantap.
2: Amin.
0: Prestasinya makin banyak, Pak.
1: Amin.
0: Jadi coach juga mantap ya. Amin. Siap, kalau gitu salam buat Sidik juga nanti ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau gitu dengerin lagi deh nih lagu I Love You More dari Sunday Shark. Bye.
2: Bye.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit. Episode ketiga, Buah Yang Rasanya Pahit.

0: Pada episode pertama dan kedua dikisahkan, Raden Wijaya yang berusaha melawan pemberontakan dari Kerajaan Gelang-Gelang mengalami kegagalan. Kerajaan Singasari pun runtuh dan Raja Singasari Sri Kertanegara gugur. Raden Wijaya yang kehabisan prajurit tidak bisa melanjutkan perlawanan dan terpaksa bersembunyi di hutan. Dan dalam pelariannya, ia masih bisa melakukan serangan malam menghadang para prajurit musuh. Sesudah itu, ia tidak bisa lagi melanjutkan perlawanan sebab pasukannya sudah habis. Sedangkan pengikut setianya hanya tersisa 12 orang. Gajah Pagon terluka berat, pahanya kena tombak. Kemudian Raden Wijaya memutuskan berlindung kepada Adipati Sumenep Madura, Arya Wiraraja. Dalam rapat rahasia di Keraton Sumenep, Arya Wiraraja menyarankan Raden Wijaya menyerah kalah kepada Jaya Katuang. Melalui surat barasan, Jaya Katuang menerima keinginan Raden Wijaya menyerah dan meminta Adipati Sumenep Arya Wiraraja membawanya ke Daha. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio, Babat Majapahit episode ketiga ini. Subjudul, Buah Maja Yang Rasanya Pahit. Matahari mulai beranjak ke barat ketika Adipati Sumenep Arya Wiraraja bersama rombongannya membawa Raden Wijaya ke Daha. Sebelum sidang dimulai, Arya Wiraraja menghadap Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katuang.
1: Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, Tuan adalah sekutuku dalam menghancurkan Kerajaan Singasari. Kini, cita-cita kita tercapai. Kerajaan Singasari tumbang dan rajanya Sri Kertanegara yang sombong.

0: itu sudah tewas di tangan patihku. Tinggal yang tersisa adalah Raden Wijaya yang saat ini berada dalam genggaman Tuan Adipati. Tapi kenapa Raden Wijaya tidak langsung dibunuh saja, supaya kerajaan Singasari sepenuhnya menjadi milikku? Tapi kenapa Tuan malah menyarankan menerima penyerahan diri Raden Wijaya? Ada apakah?
1: Paduka Raja Sri Jayakatwang, penguasa baru tanah Jawa, meskipun Paduka sudah memenangkan peperangan ini, namun hati rakyat Singosari belum berhasil ditaklukkan. Cukup berbahaya jika hati rakyat dibiarkan seperti itu. Bukankah tanpa dukungan rakyat, raja bukan apa-apa? Rakyat walau tidak bersenjata, tapi mereka kuat. Mereka bisa melakukan perlawanan melalui pembangkangan-pembangkangan.
0: Menurutmu, bagaimana cara menaklukkan rakyat Singasari?
1: Cara menaklukkan hati rakyat Singosari bukan dengan pasukan, tapi dengan cara yang sederhana tanpa perlu menjatuhkan korban, yaitu memberi rasa kasihan kepada sisa-sisa keluarga kerajaan. Dalam hal ini, Raden Wijaya bersama istrinya.
0: Langsung saja, apa saranmu?
1: Jika Paduka Raja sudah percaya dengan saran saya dan nasihat saya, terimalah penyerahan diri Raden Wijaya, dan biarkanlah Raden Wijaya bersama istrinya hidup seperti rakyat biasa.
0: Jika kuturuti saranmu, sama saja aku memelihara singa dalam keratonku.
1: Tepatnya, memelihara singa tanpa taring. Singa ompong yang hanya bisa meraung menunggu kematiannya. Karena tanpa taring singa tidak membahayakan. Gigitannya singa ompong hanya membuat kita geli-geli tertawa.
0: Maksudmu apa, Tuan Adipati Arya Wiraraja?
1: Sekarang ini Paduka Sri Jayakatwang adalah penguasa tanah Jawa. Paduka berhak untuk mengangkat dan menjatuhkan wangsa seseorang. Cabutlah wangsa kesatria Raden Wijaya. Lucuti senjatanya. Larang dia memiliki pasukan dan senjata yang berbahaya. Senjata perang, kecuali senjata pisau ataupun sejenisnya untuk keperluan sehari-hari.
0: Dengan dicabutnya kasta dan wangsanya sebagai kesatria, maka Raden Wijaya adalah seorang sudra, rakyat biasa. Dengan melarangnya memiliki pasukan dan senjata perang, Raden Wijaya adalah singa ompong, singa tanpa gigi dan taring. Itukah maksudmu, sekutuku Ariwira Raja?
1: Itulah maksud saya.
0: Tapi siapa menjamin Raden Wijaya patuh pada laranganku?
1: Untuk masalah itu, Paduka bisa melakukan pengawasan dan memata-matai.
0: Ya, tapi bagaimana dengan Empu Sora? Bukankah dia pendukung Raden Wijaya?
1: Paduka Ajijaya

0: sudah menyatakan menyerah dan tidak lagi tertarik pada pemerintahan. Biar saya yang mengawasinya langsung. Ia memutuskan bertani atau sesekali membantu saya dalam memerintah Sumenep.
1: Baiklah sekutuku, penasehatku, Adipati Arya Wiraraja. Aku terima semua saranmu. Bawalah Raden Wijaya menghadapku. Besok kita akan bersidang.
0: Matur nuwun.
2: Rahayu.
3: Rahayu.
2: Dang Acarya yang kumuliakan, kebanggaanku, para rakyat dan sekutuku Adipati Arya Wiraraja. Kuundang semua hari ini untuk mengikuti dan menyaksikan sidang untuk memutuskan perkara Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri dan menyatakan kalah serta tunduk padaku, Haji Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang, penguasa baru Tanah Jawa. Sebelum kuputuskan masalah ini, aku bermurah hati memberi Raden Wijaya mengulang apa yang ingin dihaturkan dalam sidang ini.
4: Hatur sembah kehadapan Yang Mulia, Paduka Raja Haji Jayakatwang, penguasa baru Tanah Jawa, serta semua wilayah taklukan Singhasari di luar Tanah Jawa. Hamba Raden Wijaya, menantu almarhum Sri Kertanegara pada hari berbahagia ini, yaitu Hari Raya Galungan, sebagai perayaan kemenangan Dharma atas Adharma, menghaturkan selamat Hari Raya Galungan, serta selamat atas kemenangan Paduka Raja Sri Jayakatwang terhadap Singhasari. Hamba juga memohon maaf kehadapan Paduka, serta berdoa semoga Paduka selalu jaya.
1: Terima kasih.
4: Pada Hari Raya Galungan ini, disaksikan Mahadewa, serta Batara-Batari pelindung bumi Tanah Jawa, hamba menyatakan kalah dalam peperangan ini dan menerima kenyataan runtuhnya Kerajaan Singhasari, sekaligus menyerahkan diri ke hadapan Paduka Raja. Untuk itu, sudilah kiranya Paduka berkenan menerima penyerahan kalah kami.
1: Raden Wijaya, sungguh pandai dan tepat engkau mengatakan bahwa pada Hari Raya Galungan ini, yang adalah perayaan kemenangan Dharma atas Adharma, adalah juga kemenanganku sebagai Dharma atas Singhasari sebagai Adharma. Tetapi, apakah kau benar-benar menyerah kalah padaku?
4: Singhasari sudah runtuh. Raja Singhasari, Sri Kertanegara sudah gugur. Apalagi yang harus saya pertahankan? Karena itu, hamba menyerah kalah ke hadapan Yang Mulia Raja Gelang-Gelang, Sri Jayakatwang.
1: Raden Wijaya, selama ini belum pernah ada kesatria yang secara jantan mengakui menyerah kalah kepada lawannya. Dengan menyerah kalah, berarti kamu mengakui kehebatan Kerajaan Gelang-Gelang di bawah kekuasaanku, Sri Jayakatwang. Kini, akulah penguasa Tanah Jawa dan semua wilayah Nusantara yang menjadi taklukan Singhasari.
3: Jaya Prabu Sri Jayakatwang! Jaya Kerajaan Gelang-Gelang! Jaya Prabu Sri Jayakatwang, penguasa Tanah Jawa!
1: Raden Wijaya, sebagai orang yang kalah dan menyerah, kamu harus mematuhi keputusanku.
4: Hatur sembah. Saya patuh terhadap semua keputusan Paduka Raja.
1: Apakah ada pendapat dari peserta sidang sebelum aku membuat keputusan?
5: Hatur sembah, Paduka. Hamba Kebo Mundarang ingin menghaturkan pendapat.
1: Silakan, Patihku, Kebo Mundarang,
5: Raden Wijaya, dalam peperangan yang lalu banyak membunuh prajurit kerajaan Gelang-Gelang dan bahkan melukaiku. Maka sudah sepantasnya menantu Kertanegara ini dihukum berat agar para prajurit yang ditewaskannya tenang di alam Yamaloka. Hukuman berat untuk Raden Wijaya yang tepat adalah hukuman mati.
1: Kebomundarang, pendapatmu kuhargai. Namun kau harus ingat, tewas dalam peperangan bagi seorang wangsa kesatria adalah kematian yang utama. Terlebih hal itu dalam tugas membela negara maupun melaksanakan perintah rajanya. Jadi, jangan kau hubungkan dengan Raden Wijaya yang memang diperintah untuk menghadang pemberontak. Lagi pula, menghukum mati lawan yang sudah menyerah kalah hanya berdasarkan dia menewaskan prajurit kita dalam perang adalah tindakan pengecut. Aku, Raja Gelang-Gelang Daha, tidak akan membuat keputusan demikian. Apakah ada pendapat lainnya?
3: Hatur sembah, kami bisa menerima pendapat Prabu.
1: Baiklah, kulanjutkan. Peserta sidang, dengarlah keputusanku.
3: Sandiko!
1: Keputusanku kepada Raden Wijaya. Pertama, kamu Raden Wijaya dan semua rakyat Singasari harus takluk padaku sebagai Raja Tanah Jawa, termasuk semua wilayah yang selama ini dikuasai oleh Singasari. Kedua, hak-hakmu sebagai wangsa kesatria ku cabut dan kuturunkan derajatmu menjadi seorang sudra. Sebagai seorang sudra, kamu dilarang memiliki pasukan, dilarang memiliki senjata perang, dilarang membicarakan politik, dan dilarang membuat rencana pemberontakan.
4: Hatur sembah, hamba menerima semua keputusan hukuman itu. Namun mohon diperkenankan hamba mengajukan permintaan.
5: Wijaya, Paduka Raja sudah menjatuhkan keputusan bijaksana kepadamu. Jangan lagi meminta lebih. Beruntung kau tidak diputus mati.
4: Maaf, Adinda Kebomundarang.
5: Sudra sialan, beraninya kau menyebutku Adinda.
4: Maaf, Gusti Pati.
1: Sudahlah, Kebomundarang. Dengarkan dulu permintaannya.
5: Hatur sembah, maafkan hamba Paduka.
1: Wijaya, apa permintaanmu?
4: Sebagai kawula rakyat jelata, hamba ingin mengabdi kepada Daha. Mohon kiranya berkenan Paduka mengizinkan hamba mengabdi.
1: Mengabdi sebagai apa? Sebagai abdi keraton?
4: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Paduka. Kebetulan hamba banyak melihat taman dan hutan yang tertata di beberapa wilayah kerajaan di Nusantara. Untuk itu, sebagai pengabdian hamba, kalau Paduka Raja berkenan, izinkan hamba menata alas tarik.
5: Permintaanmu sangat aneh, Wijaya. Alas tarik mau kau tata? Hutan tarik adalah hutan tak berguna, tidak menghasilkan apa-apa selain buah maja.
4: Maafkan hamba, Gusti Pati Kebomundarang. Jika diperkenankan Sinuhun, hamba akan menjadikan hutan tarik menjadi alas yang menarik untuk Sinuhun Raja Tanah Jawa melakukan olahraga perburuan.
5: Sombongnya kau, manusia sudra. Apa kau bisa melakukannya seorang diri? Kau sudah menjadi sudra, tidak punya kuasa mengajak orang menjadi abdimu seperti dulu. Lalu, siapa yang akan kau ajak menata hutan tarik? Para genderuwo, para dedemit yang akan kau ajak menata hutan tarik.
0: Hatur sembah kehadapan yang mulia Paduka Raja Gelang-Gelang. Mohon perkenankan saya berpendapat.
2: Adipati Arya Wiraraja, apa pendapatmu?
0: Permintaan Raden Wijaya untuk menata hutan tarik cukup menarik ditimbang-timbang. Karena selama ini Daha tidak memiliki hutan yang bagus untuk berburu dan bertamasya. Hutan tarik selama ini diabaikan dan tentu saja tidak terawat. Jadi, pendapat saya sungguh tepat jika Paduka mengizinkannya menata hutan tarik untuk keperluan itu. Nah, mengenai orang-orang yang akan membantu menata hutan itu, saya akan mengirim para kaula Madura.
2: Saranmu cukup tepat. Aku baru menyadari perlunya Daha memiliki hutan yang ditata untuk berburu. Keteganganku selama memerintah harus kukendorkan bertamasya dan berburu. Apakah ada pendapat mengenai penataan hutan tarik yang akan dilakukan oleh Wijaya?
6: Hatur Sembah, izinkan Nanda berpendapat.
2: Harda Raja, putraku, calon penerus tahta Daha, sampaikanlah pendapatmu.
6: Bagaimanapun, Raden Wijaya meskipun telah dicabut kewangsa kesatrianya, namun ia masih seorang musuh yang harus diawasi setiap tindakannya. Jika dibiarkan berkeliaran di luar menata hutan, itu sebenarnya sangat berbahaya. Mohon Paduka mempertimbangkannya.
0: Hukuman dicabut wangsa kesatriaannya sebenarnya sudah berat dan adil. Karena itu membuatnya tidak bisa memiliki prajurit lagi. Jika melanggar, maka hukumannya adalah hukuman mati. Untuk itu, Patih Kebo Mundarang bisa menugaskan aparatnya agar mengawasi Wijaya setiap hari dalam mengerjakan hutan tarik. Nah, masalahnya, apakah Kebo Mundarang sanggup mengawasi Wijaya?
5: Mengawasi manusia sudra ini? Jangan meremehkanku, Paman Adipati.
2: Anakku Harda Raja, kecemasanmu beralasan. Selama ini kalian berdua tinggal di Keraton Singasari, sama-sama sebagai menantu mendiang Kertanegara. Adakah Nanda melihat kelicikan sikap Wijaya?
6: Kalau hal itu, rasanya tidak ada. Atau mungkin Nanda lupa. Namun manusia itu bisa menjadi binatang jika dia terdesak.
2: Nanda Harda Raja, ku beri Wijaya kesempatan baik untuk menunjukkan pengabdiannya pada Daha dengan menata hutan tarik. Jika kesempatan ini tidak digunakan dengan baik, maka aku izinkan Kebo Mundarang menghukumnya mati. Beserta sidang, kuputuskan memberikanmu Wijaya menata hutan tarik. Silakan juga bangun perumahan sewajarnya untuk menampung kaulaku dari Madura yang akan membantu menata hutan tarik itu.
4: Hatur nuwun atas kemurahan hati Paduka.
2: Wijaya, ada seorang tahanan istimewa di Daha. Dia seorang perempuan yang sangat kau kenal, istrimu Dewi Gayatri.
4: Hatur Sembah, sejatinya itulah yang jauh hambamu inginkan. Apalah artinya keselamatan hamba, hidup hamba, jika belahan jiwa hamba berada jauh di mata dan tersiksa. Sejak putri almarhum Sri Kertanegara, yaitu Dewi Gayatri, dinikahkan kepada hamba, Sejak itu, sejatinya jiwa kami sudah menyatu dalam kuburan janji sehidup semati. Tentu, jika Paduka berkenan, agar pengabdian hamba tidak terhambat kerinduan, mohon izinkan hamba membawa istri Dewi Gayatri yang Paduka tawan. Hamba ingin menghabiskan sisa hidup ini dengan nyaman bersama istri hamba, sambil mengabdikan diri pada negeri yang Paduka kuasai.
1: Untuk permintaanmu yang satu ini, tidak bisa kupenuhi. Istrimu tidak bisa kubebaskan sebelum terbukti benar kau menunjukkan pengabdianmu padaku. Selesaikan dulu penataan hutan tarik itu. Jika hasilnya bagus dan kau patuh pada aturanku, maka akan kupertimbangkan permintaanmu membebaskan istrimu Dewi Gayatri.
4: Maafkan hamba jika Paduka tidak berkenan. Setidaknya mohon peduli pada kenyamanannya dan kesehatannya.
1: Perihal itu, kamu tidak perlu menjemaskannya. Istriku, Turuk Bali, adalah bibinya yang sangat peduli padanya. Ia pun memohon agar aku membebaskan istrimu itu, Dewi Gayatri, agar bisa bersamamu. Tapi ku tolak. Peserta sidang, aku tutup sidang ini. Semua keputusanku agar disiarkan luas sehingga rakyat Singasari lega hatinya.
7: Sendiko.
8: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
9: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
8: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
9: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
10: www.sangasangaofficial.co.id
11: 91.7 FM.
12: Hutan tarik mulai dibabat untuk ditata dan didirikan permukiman. Ratusan kaula Madura bersama Raden Wijaya bercucuran peluh mengayunkan kapak menumbangkan pohon satu demi satu. Sementara itu, para penggergaji bergerak membagi batang-batang kayu menjadi lembaran papan. Kebo Mundarang hanya sesekali mengawasi. Selebihnya, ia menugaskan prajurit Jagawana mengawasi.
13: Semuanya, perkenalkan, namaku Kliwon. Aku prajurit Jagawana, ditugaskan oleh Gusti Patih Kebo Mundarang untuk mengawasi kalian bekerja. Saat ini sudah siang. Saatnya kalian semua istirahat makan. Raden, Raden.
4: Kenapa sampean memanggilku Raden?
13: Di depan mereka, saya harus bersandiwara, berpura-pura memanggil nama saja. Karena kasta Raden sebagai kesatria sudah dicabut. Namun, pada saat aman tidak ada mereka, atau tidak ada mata-mata Paduka Raja Ajijaya Katuang, saya tidak berani lancang. Sumpah, saya takut kena tulah leluhur. Saya pasti tetap memanggil sebutan Raden, Raden Wijaya.
4: Itu tidak pantas. Saya tidak bisa menerima. Saya patuh pada keputusan Paduka Raja Ajijaya Katuang.
13: Ya, terserah Raden saja.
4: Apakah Kebo Mundarang menugaskanmu menjaga dan mengawasi kami?
13: Ya, bukankah sudah hamba jelaskan tadi?
4: Apakah Kebo Mundarang sakit atau bagaimana? Kenapa sampean yang ditugaskan?
13: Gusti Patih Kebo Mundarang adalah patih yang lebih suka berperang daripada mengawasi orang bekerja. Oh ya, akan kuambilkan Raden kelapa muda.
4: Wah, di mana dapat kelapa itu, Kliwon?
13: Warga di tepi hutan kuminta mencarikan beberapa butir kelapa muda. Ini khusus untuk Raden. Biar saya lubangi dulu supaya tinggal meneguk. Ya, beginilah. Kalau pisau sudah tajam, apapun dipotong pasti mudah. Seperti ibaratnya, kalau kita mau memberontak, harus dipersiapkan matang dulu. Beberapa pendukungnya, kemampuannya, senjatanya, lalu strateginya. Baru melakukan pemberontakan, bukankah begitu, Raden?
4: Sampean bicara apa ini? Saya sudah menanggalkan keinginan berkuasa. Saya mau jadi kawula biasa.
13: Oh, begitu ya. Nah, ini kelapanya sudah saya lubangi. Tinggal meneguk saja. Minumlah, Raden.
4: Sangat menyegarkan.
13: Setelah ini, rencana Raden bagaimana?
4: Setelah pondokku selesai dibangun, aku akan mengajak...
13: Saja demikian. Kalau bukan itu maksud pertanyaanku.
4: Apa maksudmu?
13: Kalau tujuan Raden membuka hutan tarik ini hanya untuk membangun pondok dan permukiman, untuk apa susah-susah kemari? Bukankah tanah di Sumenep masih luas yang bisa Raden mintakan ke ayahandaku? Kalau ku tahu tujuan Raden ini hanya membangun pondok, untuk apa aku mau bertugas di sini?
4: Maksudmu apa, Tuan Prajurit?
13: Raden, dengarlah. Hamba sebenarnya mata-mata Empu Sora, pengikut Raden yang kini masih berada di Sumenep. Perintahnya pada saya sudah jelas, menyamar sebagai prajurit jaga wana untuk membantu dan melindungi Raden. Bukan mengawasi, apalagi memata-matai. Jadi berterus teranglah padaku, apa rencana kita selanjutnya setelah ini? Kapan Raden memerintahkan kami memberontak pada Jaya Katwang?
4: Wah, aku tidak mengerti dengan penjelasanmu dan pertanyaanmu. Lagi pula, bukankah sudah kukatakan tadi, aku tidak mau lagi terlibat pada kegiatan wangsa kesatria. Aku sudah dihukum jadi sudra. Pengabdianku sekarang adalah menata hutan dari hutan liar menjadi hutan perburuan.
13: Raden tidak mempercayaiku. Sumpah, aku bukan mata-mata kebemundarang.
4: Maaf, aku lapar. Sudahi percakapan ini. Saya bukan Raden lagi. Juga tidak berani bicara politik. Apalagi menyangkut kegiatan para kesatria.
13: Ada apa itu? Kenapa kalian berisik sekali?
10: Itu Gusti. Itu dia muntah-muntah sehabis makan buah maja.
13: Mungkin keracunan. Lekas berikan obat.
10: Sudah Gusti, sudah.
14: Mungkin makannya kebanyakan. Makannya muntah-muntah. Tadi saya makan sedikit saja tidak apa-apa. Hanya rasanya pahit.
4: Sedulur Madura memakan buah maja rasanya pahit. Semalam aku pun bermimpi bertemu Batara Sabdo yang memberiku

0: Cucuku, Raden Wijaya.
1: Oh, Batara Sabdo.
0: Lihatlah, buah apa yang kubawa ini?
1: Buah? Bukankah itu buah maja?
0: Ya, buah maja, buah wilwa, buah yang banyak di alas tarik. Makanlah buah ini.
1: Matur nuwun.
0: Bagaimana rasa buah maja itu?
1: Buah maja ini rasanya pahit.
0: Majapahit.
1: Majapahit. Duh, Batara Sabdo.

0: apakah artinya semua ini?
1: Berjalanlah dengan sabar, tapi tetaplah teguh melangkah apapun derita dan cobaan yang kamu alami. Ingatlah, tanpa usaha-usahamu itu, tangan-tangan takdir tak bisa mengantarmu untuk mendapatkan apa yang seharusnya bisa kau dapatkan. Cucuku, buah maja yang cucu makan rasanya pahit adalah sebuah nama yang kelak meninggikanmu. Majapahit. Majapahit bukan hanya rasa buah maja yang pahit, tapi akan menjadi sebuah nama yang menggegerkan jagat Nusantara.
2: Ya, semalam aku bermimpi bertemu Batara Sabdo yang memberiku sebutir buah maja. Dimintanya aku memakan, rasanya sangat pahit. Kini sedulur Madura memakan langsung buah maja itu, dan rasanya pahit. Sepertinya ini bukan kebetulan, tapi sudah ditakdirkan nama pemukiman ini, Majapahit.
3: Hei, aku pun ingin memakannya langsung buah maja yang ada di sini. Tolong carikan sebuah untuk kucoba.
4: Rasanya memang pahit, Raden.
3: Apa yang kalian makan, akan kucoba juga. Jika kalian makan buah maja itu rasanya pahit, aku juga akan mencoba makan buah maja rasa pahit itu.
5: Warga Madura itu pun memetikkan beberapa buah maja, lalu mempersembahkannya kepada Raden Wijaya. Sesaat ia mengamati buah itu, lalu mengupasnya dan memakannya. Semua menunggu-nunggu reaksi Raden Wijaya. Wajah Raden Wijaya pun meringis karena menelan rasa pahit.
3: Rasanya memang pahit.
6: Aku juga mau coba.
5: Akhirnya, mereka semua mencoba memakan buah maja itu. Rasanya pahit. Buah maja yang rasanya pahit.
4: Pantas saja tidak dimakan burung.
7: Iya, pahit mana?
4: Tak ada pahit.
3: Sedulur Maduraku, semalam aku bermimpi diberikan buah maja oleh seorang tua. Ketika ku makan, rasanya pahit seperti apa yang kalian makan tadi. Mungkin ini petunjuk agar pemukiman yang kita buat ini dinamai Majapahit. Bagaimana?
8: Majapahit!
9: Majapahit!
8: Majapahit!
9: Majapahit!
8: Majapahit!
5: Malam itu sunyi dan dingin. Pohon beringin di dalam keraton Daha membisu menyaksikan para prajurit jaga keraton yang tampak terkantuk-kantuk sehingga tidak awas bertugas. Lelaki bertopeng itu pun bebas memanjat pagar, lalu melompat memasuki halaman belakang keraton. Kemudian berlari, menyelinap ke bagian gelap yang tak terjamah sinar api penerang. Ia dengan gesit meloncat seperti kera sambil mengamati sekitarnya. Akhirnya, sampailah di Keputren, tempat tinggal para putri raja. Satu demi satu diamati ruangan demi ruangan di sana, juga tamannya yang asri. Tepat seperti dugaannya, perempuan yang dicarinya tidak bisa tidur, seorang diri duduk termenung, berwajah putus asa. Setelah yakin aman, ia membuka topengnya, menyamperi perempuan itu.
10: Dinda.
11: Siapa?
10: Shh, jangan keras.

0: Lelaki bertopeng itu adalah Raden Wijaya. Sedangkan perempuan yang sedang termenung itu adalah istrinya Dewi Gayatri yang ditawan di dalam keraton Daha. Menyadari pertemuan itu membahayakan, mereka pun bersembunyi dalam gelap kebuteren yang tak terjamah api penerang.
1: Kakanda.
2: Sudah kuduga, Dinda pasti tidak bisa tidur. Dicambuk amuk penderitaan.
1: Kanda Raden Wijaya, bebaskanlah Dinda dari tahanan ini. Bawalah Dinda pergi. Aku tak bisa lebih lama lagi menahan derita. Tanpamu, api hidupku meredup. Entah sampai kapan bertahan.
2: Sabarlah cintaku, sabarlah belahan jiwaku. Saat ini aku belum bisa membawamu pergi. Tapi percayalah, setiap saat aku berjuang mencari jalan agar bisa membebaskan Dinda dari tahanan ini. Tetaplah kuat, Dindaku. Bertahanlah.
1: Sampai kapan bertahan seperti ini? Dinda sudah tidak kuat berpisah begitu lama, Kanda.
2: Kalau Dinda bisa melihat badai di dalam dadaku, pasti merasakan jiwaku yang porak-poranda karena hidup terpisah. Setiap saat, aku pun merindu hidup seperti dulu, bersama dalam perahu cinta, disapa setiap hari oleh istriku. Dan kala malam tiba, kita bisa tidur dalam pelukan gairah yang hangat untuk menanam benih-benih sang pelanjut. Tapi apa daya, semuanya berantakan karena adanya pemberontakan yang merontokkan kekuasaan ayahmu, Sri Kertanegara.
1: Kanda, ku dengar kasta kesatria Kanda dicabut, sehingga kini Kanda berwangsa sudra.
2: Mungkin namaku sebagai Raden bisa dihapus, wangsa kesatriaku bisa dicabut oleh penguasa. Tapi siapa yang bisa mengganti darah dan jiwa kesatria di dalam tubuhku yang terwarisi dari leluhurku? Nama dan gelar itu bagus, tapi lebih berarti tindakan setelah ucapan. Seekor macan tetaplah binatang buas, walau namanya diganti menjadi kambing. Itu sebabnya Kanda akan melawan dan membebaskanmu.
1: Duh, Kanda, Dinda bergetar mendengarkan ini. Semoga Batara Siwa Buddha merestui perjuangan Kakanda.
2: Terima kasih, Dinda. Sekarang beristirahatlah. Aku harus lekas-lekas pergi sebelum hari terang.
0: Raden Wijaya kembali mengenakan topengnya dan memanjat pagar keraton. Sesudahnya ia meloncat keluar, lalu lari meninggalkan keraton. Ketika memasuki hutan tarik, ia melihat seseorang memasuki hutan menuju pemukiman Majapahit. Gerak-geriknya mencurigakan karena sosok orang itu melangkah mendekati pondok demi pondok dan melakukan pengamatan. Wajah orang itu tidak jelas karena hanya sekilas terjangkau sinar api penerang. Raden Wijaya pun menyamperinya sambil waspada. Setelah begitu dekat, baru disadari orang itu dikenalnya sangat baik. Keris yang sempat dicabut pun disarungkan kembali.
2: Nambi, kau rupanya.
3: Oh, Raden.
2: Oh, kukira musuh.
3: Maaf, saya datang kemari pada hari masih gelap. Sengaja saya lakukan supaya terhindar dari musuh yang mengenaliku.
2: Mari masuk ke pondokku.
3: Raden seorang diri di pondok?
2: Iya. Apakah kau tidak mendengar istriku, Dewi Gayatri, ditawan dalam keraton Daha? Nambi, syukur sampean masih hidup. Kukira kau sudah tewas dalam tugas itu.
3: Maafkan, saya gagal dalam upaya menerobos para pemberontak yang menguasai keraton Singhasari yang lalu. Meski berusaha keras menyusup agar bisa memasuki keraton, tapi pasukan pemberontak sangat banyak dan kuat, sehingga saya dan pasukan gagal. Bahkan banyak pasukan tewas Sudah lama saya mencari-cari Raden. Beruntung, penyerahan diri Raden tersiar luas. Dan keberadaan Raden di sini juga tersiar sampai ke pasar.
2: Semua ini berkat bantuan Adipati Arya Wiraraja. Sang Adipati menyarankanku menyerah kalah agar hidupku aman tidak dikejar-kejar musuh. Kulakukan itu sehingga aku bisa membuka pemukiman ini.
3: Ya, saya yakin ini hanyalah taktik.
2: Mungkin ya, bisa juga tidak. Semua tergantung dukungan padaku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Meskipun aku berkeinginan merebut kembali tahta Singhasari, tapi apa yang bisa kulakukan?
3: Raden, jangan putus asa. Masih ada kekuatan Singhasari yang belum digunakan. Pasukan besar yang dikirim almarhum Prabu Kertanegara ke Melayu. Berikan saya mandat. Saya akan ke Melayu mengabari semua ini dan membujuk Kebu Anabrang agar membawa pulang pasukannya untuk membantu Raden.
2: Tapi setelah gugurnya Sri Kertanegara, apakah mereka masih setia pada Singhasari? Relakah mereka kupimpin dalam merebut tahta Singhasari? Lagi pula waktu untuk pergi ke tanah Melayu juga cukup lama. Hasilnya juga belum pasti.
3: Jadi, apa yang bisa saya lakukan, Raden?
2: Tetaplah bersembunyi. Tetapi berusahalah mencari dan mengumpulkan prajurit kita. Jika bisa, carilah rahasia kekuatan pasukan Jayakatwang. Semakin cepat mengumpulkan pasukan dan mengetahui rahasia kekuatan lawan, semakin cepat pula kita bergerak.
3: Beberapa prajurit yang masih setia pada Singhasari sebenarnya sudah kudapatkan. Seseorang darinya adalah kepercayaan Raden. Dia Pangalasan Mahisa Wagal.
2: Ya, dia pengalasanku. Ajaklah kemari jika kau sudah berhasil mengumpulkan pasukan.
3: Sandiko.
2: Nambi, kembalilah ke persembunyianmu agar tak terlihat mata-mata Daha.
3: Sandiko.

0: Seperti hari-hari sebelumnya, Raden Wijaya terus melakukan penataan hutan Tarik. Setelah berhasil membangun kawasan pemukiman yang dinamainya Majapahit, ia pun menata areal perburuan. Saat melakukan pemeriksaan seorang diri ke dalam hutan, tiba-tiba saja beberapa orang menyerangnya.
1: Mampus kamu, Jaya!
2: Siapa kalian? Kenapa menyerangku?
3: Kali ini kau tidak akan selamat, Wijaya. Raja Aji Jayakatoang boleh saja mengampunimu, menerima penyerahan dirimu, dan memberimu membangun di hutan Tarik ini. Tetapi kami tidak. Darah harus dibayar dengan darah.
4: Dalam perang lalu, kau sudah membunuh begitu banyak prajurit gelang-gelang. Kini kau harus membayar dengan kematianmu.
0: Para penyerang yang jumlahnya cukup banyak itu tak mampu dihadapi sendiri oleh Raden Wijaya. Apalagi saat itu ia tidak membawa senjata apapun. Tangkisan dan pukulan balasan yang dilakukannya tidak berarti dalam menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan oleh para prajurit Daha yang ingin membalas kematian rekan-rekannya. Raden Wijaya pun berkali-kali terhantam pukulan dan tersodot tendangan. Bahkan dadanya tersabet senjata keris lawan. Akhirnya ia terjungkal, dan di saat seorang prajurit bersenjata menerjangnya, sehingga prajurit yang akan menombak Raden Wijaya terlontar.
5: Hiat, bajingan!
6: Hei, siapa kau?
1: Kenapa kau ikut campur urusan ini?
6: Aku Kliwon, penjaga hutan yang ditugaskan ke Bomundarang, menjaga dan mengawasi Raden Wijaya. Siapa yang berani lagi menyerang Raden Wijaya, akan kukirim nyawanya hari ini juga ke Yamaloka.
0: Para penyerang menyerang Kliwon dan Raden Wijaya.

0: belum lama datang para warga Madura bergabung membela.
1: Sedulur Madura, lawan! Selamatkan Raden Wijaya! Ayo, lawan!
0: Ketika para prajurit itu melakukan serangan kepada Raden Wijaya dan Kliwon si penjaga hutan, tiba-tiba berdatangan puluhan warga Madura membantunya melakukan perlawanan. Menghadapi jumlah warga Madura yang lebih banyak, para prajurit yang dendam itu ketakutan, lalu lari menyelamatkan diri.
2: Oh, terima kasih semua sedulur Madura. Kalau saja kalian terlambat datang, mungkin aku sudah mampus di sini.
3: Sudah sepatutnya kami membela. Ini perintah Adipati untuk turut menjaga Raden.
4: Mereka pengecut, main keroyok.
3: Coba kalau saja satu lawan satu, kita nonton.
5: Apakah Raden terluka berat? Nah, kebetulan Raden, saya membawa minyak balur ramuan pusaka leluhur. Balurkan ke bagian yang sakit setiap hari, pasti sembuh.
3: Iya, Pak Raden, saya sudah pernah mengalami sakit seperti itu. Jatuh dari pohon, saya balurkan itu, sembuh, Raden.
5: Lain kali, jangan seorang diri memasuki hutan. Ajak saya, sehingga kalau ada apa-apa, bisa dilawan secara seimbang.
2: Ah, terima kasih. Coba aku pakai minyak itu. Ah, dadaku sekarang terasa lebih baik. Akan kupakai setiap hari.
0: Raden Wijaya sengaja menyuruh semuanya pergi. Ia merasa ada seorang dari Kaula Madura yang membantunya itu dikenalnya. Kemudian ketika semuanya sudah pergi, orang itu pun muncul mendekatinya.
2: Raden, Sora, sudah kuduga sampean salah satu dari warga Madura yang menolongku.
6: Saya berhasil menyusup kemari, menyamar menjadi salah satu warga Madura yang ditugaskan membantu Raden. Ketika kejadian pengeroyokan itu, sayalah yang memberitahu mereka, sehingga mereka berdatangan membantu. Namun saya harus menyembunyikan diri dan tidak menonjolkan diri, agar tidak diketahui oleh para penyerang itu maupun oleh petugas jagawana itu.
2: Oh, tapi Sora, petugas jagawana itu sempat mengaku bahwa dia pengikutku dan sebagai mata-matamu, Sora.
6: Itu tidak benar. Saya tidak pernah menyuruh orang saya untuk menjaga Raden di hutan Tarik. Termasuk iparku, Adipati Arya Wiraraja, tidak pernah mengirim orang secara khusus kemari. Penjaga hutan itu pastilah suruhan pejabat Daha untuk memata-matai Raden. Raden, kita tidak bisa berlama-lama begini. Saya membawa ratusan pasukan Madura yang kusembunyikan di sekitar Daha sejak pertama Raden menghadap Jaya Katuang untuk menyerah. Saya juga akan mencari sisa-sisa prajurit Singasari untuk bergabung di sini.
2: Terima kasih, Sora. Tolong temui Nambi di pasar. Kemarin kami bertemu secara rahasia di sini. Dia juga berencana sepertimu, mengumpulkan sisa-sisa pasukan yang masih setia kepada Singasari. Setelah pasti sisa pasukan

0: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ketiga. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku: Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarak, Gung Jack sebagai Sora, Agung Atmaja sebagai Jaya Katwang, Agus Maraputra sebagai Nambi, Muda Wijaya sebagai Sabdo, Ida Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Windu sebagai Kliwon, Ketut Oka sebagai penyerang dan orang Madura, Rudita sebagai orang Madura, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Bagus Cipta dan Ia Sagit. Produksi Vox Production 2025.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
4: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citranya jadi ngebas suaranya ya. Baby Travi nemenin kamu di Fox Night Time. Luar biasa ya, udah lama gak siaran malam-malam. Banyak yang mau kita bahas hari ini. Ngebahas soal apa ya? Tentang kerinduan kayaknya oke ya. Ada yang lagi kangen dan yang lagi rindu.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.5 Fox Radio Bandung, feel good. Masih bareng Pepe Trevi di Fox Nighttime, teman Fox ya. Aku gantiin Raden Citra. Waktu kemarin hari Rabu, Citra gantiin aku. Ganti-gantian lumayan lah ya. Biar ada pemasuk. Terlalu jujur. Teman Fox, malam ini mau ngobangin soal kangen, rindu, miss you. Alah, miss you. Banyak hal yang bisa bikin kita jadi kangen sama seseorang, sama situasi, sama keadaan, sama makanan. Banyak sebenarnya. Ada jenis-jenisnya ternyata rindu-rindu ini. Rindu adalah emosi yang sangat kompleks, teman Fox ya. Kenapa kompleks? Karena memang gak segampang itu gitu untuk kita dapat merepresentasikan perasaan rindu ini ya, berdasarkan sumber psikologi, kebudayaan, dan juga sastra. Ada macam-macam nih. Yang pertama, rindu tempat ya, atau homesick. Kerinduan naluriah yang muncul karena butuh rasa aman dan perlindungan, seperti rindu suasana rumah atau kampung halaman. Ini acap kali terjadi, dan acap kali sering banget kejadian sama perantauan biasanya ya, yang harus dengan legowo memaksakan perasaan untuk jauh dari orang terkasih, entah keluarga, anak, pasangan, demi masa depan yang lebih cerah ya. Jadi homesick ini sering terjadi di orang-orang yang memang terpaksa harus jauh dari rumah. Ada lagi rindu masa lalu, teman Fox ya. Jadi nostalgia sih, lebih ke situ ya. Jadi keinginan untuk kembali ke momen tertentu yang pernah dialami. Kayak rindu sama zaman sekolah, kenangan indah sama teman-teman sekolah, teman dulu di komunitas mungkin, atau teman di klub dulu. Entah kamu dulu anak basket, anak futsal, voli atau apa. Karena biasanya berkumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang sefrekuensi itu akan lebih menyenangkan, teman Fox. Dibandingkan ya, kalau anak sekolah memang tujuannya ya sekolah, cari ilmu. Tapi kan hobinya beda-beda. Tapi kalau kamu di komunitas gitu ya, di komun kamu, komun basket, itu teh menyenangkan karena punya satu hobi yang sama ya. Ada lagi rindu hal abstrak, teman Fox. Ini menarik sih. Rindu hal abstrak ini sangat mendambakan sesuatu yang sifatnya non fisik, seperti kayak rindu kedamaian gitu. Aku rindu harga bensin 700 perak. Aduh, jauh banget ya. Kejauhan Pak, buset, 700 perak sama zaman gue SD ya. Rindu masa kecil misalkan gitu, atau rindu kebebasan, rindu nongkrong, rindu banyaklah rindu-rindu mah ya. Nanti kita bakal bahas banyak soal rindu di Fox Nighttime ini, teman Fox ya. Kalau mau cerita lagi kangen sama apa, atau kamu lagi rindu momen apa, lagi ngerasain kangen deh pokoknya, kamu lagi kangen sama apa, wujudnya seperti apa, boleh cerita sama Pepe ya. 081224774917 atau lewat sosial medianya Fox Radio Bandung. Nanti kita cerita aja deh. Ada yang mungkin lagi kangen sama almarhum orang tuamu atau pasanganmu, juga gak apa-apa, cerita aja ya.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network, Nu Aslima, buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
1: Feel good.

0: suka-duka ada di Bandung.
1: Bandung itu istimewa.
2: Kota yang hahahihi, hahahihi.
1: Bandung itu kota 1000 pelajaran.
3: Sehat, aman, tentram.
4: Bandung itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bandung itu aing pisan.
1: Selalu bikin kangen. Mana kok enak.
5: Bandung itu cinta, hati, masa depan, dan pernikahan.
6: Hareudang, tiis, hareudang.
7: Bandung itu romantis.
8: Bandung itu segalanya, tempat.

Ikan Wester FM Fox Radio Bandung, feel good. Banyak banget yang cerita, banyak banget yang suka ngobrol sama Pepi gitu, terutama orang-orang yang memang dulu sempat tinggal di Bandung. Bandung adalah salah satu kota yang memang sulit untuk dilupakan, teman Fox. Banyak cerita, banyak kenangan, banyak momen-momen yang sulit untuk dilupakan. Meskipun dulu kuliahnya gak di Bandung sih, di Jatinangor, tapi tetap gitu kan, karena mereka tuh mainnya ke Bandung, mereka cari apa segala macam ke Bandung. Ya, ya ibaratnya kayak Bandung aja kali ya. Cerita-cerita yang selalu diulang, cerita-cerita yang tidak pernah bosan untuk ditertawakan, itu adalah menceritakan masa-masa indah pada zaman kita sekolah, zaman kita kuliah gitu. Dan itu adalah salah satu kerinduan yang mungkin bisa terobati pada saat kita reuni, pada saat kita halal bihalal mungkin after lebaran atau buka bersama gitu. Dan yang dibahas mah itu lagi dah sebenarnya mah, apalagi kalau memang circle-nya cuma itu-itu aja. Tapi tetap akan seru gitu, tetap akan menyenangkan saat kita bercerita momen konyol, momen-momen bebelegugan gitu ya kalau orang Sunda bilang apa. Dan itu teh menyenangkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena akan selalu membekas dan itu yang akan selalu dirindukan gitu, teman-teman. Ada namanya anemoia, bukan anemia ya, anemoia. Ini kerinduan mendalam terhadap sebuah era atau tempat di masa lalu yang bahkan belum pernah kita alami secara pribadi. Ada loh istilahnya. Gue agak bingung sih dari tadi tuh mencoba berpikir, menganalogikan si anemoia ini kayak gimana. Karena sumber yang gue dapat ini gak ada referensinya kayak gimana. Kerinduan mendalam terhadap sebuah era atau tempat di masa lalu yang bahkan belum pernah kita alami secara pribadi. Agak bingung sih ya, agak ngejelimet gitu. Cuman ada nih, rindu mungkin dulu kita pernah menghayalkan ada satu masa ada mobil terbang. Kita masa pengen jadi Doraemon, pintu kemana aja. Atau mungkin ada masa dimana semua serba mudah gitu ya. Meskipun gak mungkin balik, tapi kita pernah menghayal itu gitu. Wah, waktu kecil kayaknya oke tuh. Kayaknya gue kangen deh masa-masa itu. Mungkin seperti itu ya si anemoia ini, teman Fox. Ada lagi rindu yang gak kesampaian, itu pasti ada ya, rindu tak sampai. Ya ini mah rindunya kalau secara psikologis, ini rindu yang gak pernah sampai adalah sebatas hayalan doang sih sebenarnya. Rindu yang sangat sulit atau mustahil diwujudkan di dunia nyata gitu. Kayak merindukan karakter fiksi atau idola. Agak aneh sih, mungkin buat wibu-wibu mah kali ada. Atau yang kamu seneng banget sama tokoh-tokoh kartun itu ya, kamu rindu apanya nih yang dirinduin?

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Lady and Boys of Fox Radio Bandung, Feel Good. Ih, masnya kalau langsung nyanyi kan udah di stop autonya. Teman Fox, ini masih di Fox Night Time ya, bareng Papi Trevi. Dan ngomongin juga masih soal rindu-rinduan, kangen-kangenan gitu ya. Rindu yang paling sering dialami itu biasanya adalah rindu sama manusia ya. Rindu terhadap pasangan, rindu terhadap anak. Kalau kita lagi kangen sama seseorang, yang paling gampang atau yang paling simple itu adalah mendoakan. Kalau gak mungkin ketemu, sulit ketemu, doain aja. Kadang-kadang kita dipaksa untuk selalu kuat gitu ya, dalam menghadapi tekanan, entah di pekerjaan, entah di rumah, sekolah dan lain sebagainya. Di satu sisi kita tuh lagi merindukan sosok seseorang yang biasanya menjadi support system kita gitu, di saat kita lagi down, di saat kita lagi terlilit masalah. Tapi kita gak mungkin juga gitu untuk selalu memberatkan dia, gak mungkin juga untuk selalu kita curhat dan cerita sama dia, apalagi kalau dia udah gak ada. Ya cuman bisa ngedoain jadinya. Gak gampang untuk kita dapat mengendalikan perasaan kita gitu ya, apalagi perasaan soal rindu. Penyair itu menggunakan ribuan kata-kata, ribuan pemikiran untuk membuat satu ungkapan rindu. Tapi kita cuma butuh 3 doang. Aku kangen kamu.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu. Masuk di jam terakhir teman Fox di Fox Nighttime bareng Pepe Trevi. Masih ngomongin soal kangen, masih ngomongin soal rindu. Ada yang mau cerita lagi rindu sama siapa? Udah ada di WhatsApp tadi yang ikutan gabung. Kalau mau cerita boleh sekarang request deh ya. Tapi yang slow-slow aja lagunya ya.
1: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

on Voice RFM Fox Radio and New Field. Good making trainer all about that bass, teman Fox ya. Di Instagram lagi rame lagu pertama kali kalian ngeband. Jadi inget juga kan dulu tuh zaman-zaman pertama kali ngeband gitu ya. Lagunya apa ya? Dulu sih aku ingetnya lagu Raja. Andai ku jadi raja. Gue masih main bass tuh pada saat itu. Belum ngapa-ngapain masih main bass. Jadi baser. Basis kali ya. Itu zaman SMP kelas 1. Namanya adalah Asbak Band. Gak jelas. Filosofi Asbak Band gak jelas. Kenapa dikasih nama Asbak Band? Karena memang jadi ceritanya gini, filosofinya ya. Kenapa dikasih nama Asbak? Kan zaman itu lagi belajar-belajar nakal gitu ya, ngerokok lah apa segala macam. Pas lagi di studio sambil nungguin apa namanya ya, ada Asbak tuh di depan meja. Ada puntung rokok macam-macam kan di situ, beda-beda gitu, beda-beda rokoknya. Terus tiba-tiba temen gue nyeletuk, Asbak aja mau gak namanya Asbak. Karena ini studio belum ada namanya nih, masih pakai namanya Dani. Jadi masih pakai nama temen gue yang ngebooking namanya Dani. Akhirnya dikasih nama Asbak aja yuk. Kenapa? Alasannya apa? Karena dalam satu Asbak itu ada macam-macam rokok. Sama kayak kita, dalam satu band ini ada banyak orang. Ya karakternya beda-beda, tapi tetap dikumpulin dalam satu Asbak. Elah, dangkal sekali. Tapi buat aku dulu keren banget pada saat itu, teman Fox. Tapi sih ngerasa keren namanya, wah Asbak ya. Di SMP teh manggung gitu. Latihan manggung cuma selaku. Latihannya berjam-jam. Ya elah, tapi kangen ya masa-masa itu. Pertama kali ngeband dan lain sebagainya. Sekarang tuh lagi banyak banget ya di IG tuh yang pada posting-posting lagu pada saat lagi di jalan, lagu yang ada kata-kata nama seseorang, lagu-lagu yang cocok buat di malam hari, lagu yang intronya gak bisa lo lupain. Banyak banget lah kayak gitu-gitu sekarang tuh di Instagramnya. Saya mau menyapa dulu Bang Fahri ya. Di Camplas mati lampu katanya. Turun sekarang. Tadi di atas yang mati lampu ya, di Fox mati lampu, sekarang di bawah yang mati lampunya, teman Fox, daerah Ciamplas dan sekitarnya. Berarti buat kamu yang mau ke daerah-daerah tengah kota, mungkin harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya lampu merahnya jadi ikutan mati. Ya, jadi bersabarlah, jangan ngebut-ngebut di perempatan. Pengen Peter Pan di belakangmu, puterin lagunya katanya sekarang di Fox Night Show. Terima kasih sama-sama Bang Fahri ya, tadi udah datang ke sini, udah mampir. Ada Kang Bembeng di Gatsu. Selamat malam Pak Pepi. Semangat siaran malamnya. Thank you. Sehat selalu dan dilancarkan milik dan rezekinya. Sama, doa yang sama juga buat Kang Bembeng ya. Wah, malam ini ngobrolin rasa nih. Iya, soal rindu. Buat aku sekarang ini lagi muncul perasaan rindu akan bertemu dengan pasanganku. Dia lagi tugas di luar kota, sudah hampir mau 8 bulan. Ibu saya juga menanyakan, katanya kapan ke Bandung lagi. Silaturahmi ke rumah mama cenah. Pengen request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terima kasih. Sama-sama. Dibikin happy aja ya, dibikin seneng aja meskipun LDR-an gitu. Harus sabar-sabar, harus kuat-kuat kalau LDR-an itu, long distance relationship. Banyak yang tekor. Kalau gue sih gak bisa, jujur li, gue gak bisa LDR-an. Kenapa? Karena gue tuh harus selalu ada physical touch gitu ya. Gue tuh harus touching, gue tuh harus nempel, gue tuh harus meluk gitu ya, nyium wanginya. Itu yang bikin gue jadi tenang.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ada yang punya rencana ke Jakarta gak teman Fox? Mampir-mampir ya ke acara terbesar se-Jakarta Raya, Jakarta Fair of course. Sudah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Tahun ini juga sama. Teman Fox bisa dapetin program promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair aja. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili. Ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, ini gratis juga nih sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 sangat-sangat klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size nih untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin namanya. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah dan juga ada kesempatan mendapatkan door prize menarik. Ih, apa nih door prize-nya? Penasaran ah. Jadi langsung aja nih kalau pengen ngedapetin banyak sekali keuntungan ya, datang ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran, Hall B3C3 lot 40 ya. Sekali lagi nih, Hall B3C3 lot 40. Karena ingat persediaannya terbatas ya teman Fox. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkap cek langsung aja Instagram di @kutuskutusofficial dan juga @sangasangaofficialjakarta. Itu caranya gampang sekali, tinggal datang ke sana aja, kamu bisa dapetin banyak sekali keuntungan ya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
5: Fox Radio. Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Cara minum air hangat yang benar itu penting diterapkan, teman Fox, supaya manfaatnya untuk tubuh bisa dirasakan secara optimal dan risiko cedera seperti luka bakar ini bisa dihindari. Minuman ini nggak cuma bisa menghangatkan tubuh, tapi juga membantu meredakan gejala pilek dan juga batuk dan melancarkan pencernaan. Minum air hangat sering menjadi pilihan saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit. Untuk variasi rasa dan menambah manfaat, kamu bisa nih mencampurkan bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal ke dalam air hangat. Tapi perhatikan nih bahan tambahan yang digunakan dalam jumlah wajar ya, dan tidak mengandung gula berlebihan. Selain minum air hangat untuk kesehatan agar makin mantap ya, balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal dan ini tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus ya. Racikan Babe Bambang Pranoto tentunya, dari dulu sampai hari ini. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, I gotta go. This is our last song coming from Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, teman Fox. Thank you for having me 2 hour. Selamat istirahat ya, tidur yang nyenyak. Besok libur, kalau yang libur, kalau yang tetap kerja, tetap semangat juga kerjanya ya. Thank you buat Mr. Mul dan juga Andre Kemen Musik, juga program director. Aku sih besok kayaknya mau nyesel deh ya. Pernyesehan banyak nih. Have a nice dream guys. Love you all. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Assalamualaikum.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung,
4: Voice of Sanga-Sanga,
3: sing ada lawan.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
0: Dengan musik nuansa retro 80-an yang upbeat, lagu ini mengangkat semangat dan nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat muda nggak pernah benar-benar hilang berapapun usia kita. Ini dia, Yeri X Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Tailgulit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.